Gorong ah, amai cerita ni cuci tunggu ni esokol. Onge cak gino. Staff for tuanai. Aku kasih kanya lejewe.

tunang kasihnyu. Kau gunu buku sisi kau ini. Kau gunu number two ag number four eh? Kau gunu two ag four.

Pas. Bagus ini kau ngerti warnanya. Kau number 3 ang number 6. Kamu cek ibu isian tadi kau sih kau ingat. Number 3 ang number 6. Number 3 ang 6. Number 3 ang 6. Kijang ini cinta number 300,000. Aku mira mi bagus ini agak ragu tu nona ravi ni. Mama cek itu yang ngau. Star 4 4 1 ash. Pukusin number 3 ang number 6. Number 3 ang number 6. Number 3 ang number 6. Star 4 4 1 ash. Chito nyo yung 300,000. 300,000. Enya churu na ansa. Ama itakiyo. Mi buku si terapa sana agere katu none rabi ni. Eh? Star 4 4 1 ash. Star 4 4 1 ash. Eja mi buku si terapa agere katu none rabi ni kui 300,000. Wah. Eja we kita ya. Star 4 4 1 hash. Aya, oje si, hanya curu nansa ina menetu oke, tak kini yo, amai tiembat yo, amai tiembat, ay noni ne buku sini nilai leni ne entah kebiru anu kuni, kumi pesa, ye mogi rechi, Star 4 4 1 hash, buku sini number 3 axis. $300,000. Ini bukan senang agaknya kotor none ravi duk ini. Wah. Kamu agak ikan ni mami cina kasan?

Biasa bunuh iwan miman jai so suka bidnya itu ada tati nonton tenaga kau itu aja dagi gai seksa somjek aku batang sai taman agen kenal tanah babi tu tabrani jita beri tab kalian jin good morning good morning good morning good morning good morning yes WCW betul tu tenaga orang kau mesin jita beri tab kalian jin nonton tenaga geng itu ke jam gai kita siapa nonton bawa charge film ni baru setahun kau kita geng karena siapa nonton bawa Nairobi ageng itu kau mesin ke jam gai betul tabrani kau mengunut nyagil kau ingat aku takutnya nyagil jadi kita jangan betul takut kau ingat aku takutnya kau kagoh ya yang mana kau bendi ke jeng bayi sionik Kumengi tu kata kini yang ruan dah, anxiety tak kata kau lelajen kita cuci tapi kita kalian jadi kengi cegah gaya, kau gunis kau mutuai dekut missing kengi, tapi macam jam jari nanti, macam kau tu missing anxiety tak kata kau, ye gua cuci nagi subuh tu kau ikhaya tang, ingat tak tadi ki aku tu pakai, kiri orang tu ini kebe berbeki tercin, kabikir kau miki kuen kuen jin orang tapan, kabikir kau tu segi kuen kuen jin, ingat subuh mimi samugi aku ki aku tu subuh pakai, lagi ni dek cuci tapi niye bi, ni jam kau mutuai dek tu engger gini dani, kau gunis jadi le five common sense, aku yaga mesai tu. Ibu saya itu 6-1. Namun, alam mian orang tak kembali tu sekitar tu. Lagi ni tu kalau yang tu kalau orang ibu atau kelajuan yang macam tu kujinai zaman lagi agak. Ruanda kau kini negara umkap besar. Ruanda kiri ruh itu sekitar kan negeri buat tu pih cawan menyewi. Kau muntah kijeng muka cahat nu bagelah betul. Kau macam jam Ruanda sahidi. Pihki kau jam Ruanda gimana? Kau marang guna kau nyalil dos. Kau marang guna kau pun je je. Marai je kau guna je lain tarik tahu zaman ini. Amu kiri jam guru ya. Kau tak kenal jenis betul tabran. Kira kau kau ikut samanya birthday school. Kau makan tu guna kau iman dekai sekolah mah pema. Asbi soman asobi tugum bita nagi mit junalak lagu juga ngejo lagai saukum ko mit preps ko magata ko tagi ngi mito la baga ya mi sigira ino ko gai nam mape ma ko tagi ngi asoko biti balansan oger gei tok bi kun na to mne sigabi gire lagu ke mi nyoru a plane awu mit the day school ko muja ko ngi ja ko sacrifice some time ne nywa male jige o ami the day school le ne le nge nge nge apa ange ko mai ko jige excuses amati ko no excuse ki jole ke nyaja ke sumane tamambul ko mi ku gurum kasih lagi ni betul sejuk, orang itu nanti setempat, matian itu kurna solat, anggiwa kot betul sejuk, kami tu solat sih, kikik balat pi, kalau gure wilai tanah gure, kami tu kurna, ngiri kau nama pi, kijau joni, sebetul sih, kami laba bet, kike laba usuku, kenam. So magat ke pak teknologi ya ko tagi nyi nyewi ko suppose bi ngete mapema metie ko jita ruindet metie ko lakwet ne guburi metie ko jita ne site ka tugul gi age guguru ki age grokta ki goi goji ngete jae amisie wimbar mangune ago jita ne yag nangina ko chogori lagani ko jita ne banka na tin site ka tugul ninge linge ni le paishonu ko ge na meurani ye na meurani paishonu ko nyirane je ngeno ne yuni tugu ama gamanda ge bae ne ge ba sukul nyirane ge blangat ne Ibususwe kaptuga, amahila pas sugul. Erga gonda sakumi, erga gonda sangkabe. Kometi ngungu, meti kujita ne, woi metu ngung. Aku takde jita no mesema. Kometi kujita ne, jama kango ngunyet. Ameti kujita ne, jama kut meseng kapingkan kia katol. Engkulemi takut meseng kita beri tapi kalian jin iu posen kia katol, biu posen kia menyewi. Gilen inget iu lejini kia, angit saine. Iri waktu ni kia, already iu posen kia kita dengung. Angit salia. Kau setan he, nonton jengun pananda. Setan he, nonton jengun. Aku tu mesti gule tanya lel. Aku jom aku tu mesti setan he. Yang kaya seret. Saya tak tahu ilu gure Yesus Kristus. Kau ngerti munggu olah kaya mape ma. Aku bayi sih nih munggu ikat sih nonton bertaraf film gelejen ngah. Si tabrigi tab kalian jen si mande si jam bayi sih nih. Kau mien gelejen endru. Mega sok tu lagi titi. Mega sih lemeja gule jahat itu kelek tay ilia. Kau ini saya olah batu betu. Kau jawab tak betu sih. Kunyo no senta ile mesi meningi to ngete nguni aku lakpe de kit kingo indi su ke wongo to magbangan ke sabete o yo to to misen kita prita palenji good morning engu to lo mite ngete lo imbatu luap kon limbag mugon ago limba angata paragoi jimi te bri yata kalinji gud misengi betu sektu gud ke bago limba uganda gap chorwa ninge gud misengele onyor wej eng online eng www.touchfm.co.ke kebe bertan ba facebook yemi te eng touchfm.co.ke kimi te garangip chumnu gap kristo jat jat terter eng kebe berwe kyat jin terchin eng kemi ta kenya mere le kebe berta no tan ba Olimba Nakuru kemite en 107.5 kebebetan ba Baringo 104.4 kebebetan ba Kericho Olimba Nande kebebetan ba Jitirjing kemite 102.2 kebebetan ba Eldoret 95.1 kebebetan ba Bomet komite en 1040 104.0 notana gara rangut mesi jita priyata kalenji nga serta ke tulgi buatu ngele notake kubai jet notana gara rangut mesi nga gune ma ga mutu en tukuke tshina notana ba tacha bim suka bit kebetu kulenge bagenge agali jinen oye onge ngete kago yech onge ngete kisaru baisionik onge ngete ke jam tiada nonton bo kila betul, kamu tuan dah nonton sebagai geng, kagbuat time mengurangi asubuhi nonton negara orang gitu roh ini apa, aku boh
ripsetab kalyet ak chomyet netelelchin sait age tugul. Kongoi ngichek betutab rani Kiptayat che kakotil kole meche kong'etyo. Meche koba kot mising kocheng mkatiat noto nebo kila betut. Kongoi kipsomaninik che kakong'etyo eng betutab rani. Ikochi kimnatet ak ng'ulotyet ak naet noto nebo kerkeit ak lagok alak choto chemitei eng sukulishek choto cheterter. Mara Kiptayat komitei nematokosich boroindo nebo kwo sukulit noto nekikakikurchi eng kasarta noto nekikanyor testi chechiket. Ara Kiptayat ikochi inendet kosuldae magutikchik akot eng sukulit noto nemitei. Kiptayat komakisirchi sukulit fulani. Kimeto sukulit age, kingen Kiptayat kele lagochu tugul chukuchukuk, kingen kele siren kole mitei. Eng betutab rani Kiptayat ikochi age tugul kotiage eng muguleldanyi. Kocheng Kiptayat konai kole kichenge asikobit keam. Amu kingen Kiptayat kikimwa kotakine le matkwamis ne mayai. Ara Kiptayat kikonu kachek tugul kai boisiet, kikonu ke Kiptayat kai boisioni komakiyakech ku tuga. Kingen Kiptayat kele kikonech akiyech eng kergeindang'ung. Kingen Kiptayat kele kingatkan kora kikala malaika kiu lagokuk. Ara kongoi Kiptayat eng betutab rani, kingen kele kaisop chemiondos chemitei eng hospitalishek choto cheterter. Kitinye kamang'unet Kiptayat kele wendi kosoptos ichek akobo kotoror kaineng'ung eng kebeberwek choto cheterchin. Mitei cherutoi eng betutab rani chito kingen kebeberwek choto cheterchin, kingen kele Kiptayat kakobendi icheket kot koit komitei eng chametab kei. Kongoi kalyet noto netesetai kot mising ikonech eng emet, kiweku kongoi Kiptayat amu emoni bo Kenya. Nikileben kandoik chekikileben acheket lakini kikonech ko inye. Kingen Kiptayat ele betutab rani kotesetai kot mising kalyet kotuneni eng kebeberwek choto cheterchin. Kiptayat yema komanda age tugul eng koinyi. Kiptayat koinyi noto neitilchini irorchini ket noto nebo tuguk chemiachen eng sobenyi. Ara Kiptayat icheket chikoibet chamanikwak ikochi kayekaet noto nebo sobonwekwak asikobit kobwat kotoror kainengung eng sait age tugul akoyan kiy age tugul noto nekobitio mu chamanenwa. Ara Kiptayat makimeche kinetin yemaketou programs eng ketesioni Kiptayat koinyi noto nekeng'atech. Inye nekondoisoiwech ak iborwech kiy age tugul. Kiy age tugul nemang'une kutuswekcho koek noto netechei amat koek nebutei. Mugusa chuto ng'ering'en sikotun kabarak sung ngane tili nebo Jesu Kristo ne iloyim Kiptayat nyo. Amache kemwa kele amen, amen, amen, amen, amen, amen. Weksei dakika yat agenge ak tetutienoto nebo situ komalach. Kikur notu mnaramlitingetab soin. Panget kone batamanaksit Bwana.

0: dagege shekta banak sogol esa somak sogol jaga ko batang saita mana genge na tan bas buina ba be tuta bani kare busana jita bjita kalenjin a sogo be tege the stay en garo net na tan ba be tuta bani te tuta na tan bas tu ko malach en be tuta bani ago en te tuta ni tan bas tu ko malach a meje ego tarit kingalal ji ego missing chep kametu ta genge na tan ga ko ma kabesa ko gabun ga imu te kyata jejen ga ko mama ini kabesa ko gabun ga imu te kyata jejen ko batamano mutiani lagane kai mutu jo jita bari ta kali nin kogi na ta ka besa hanga na le wa ta ka tasta sae te ta le ta ka tasta ne amu ga ga ma ha go mi singo le gi ka sarta na ta ne gi meta bo yo ni go e go e sigare ma go le jam go bu le ka sa ji ji sigare ka besa go to tun ge ngalal ji le ji e gi e sigare te a go e ma ye e sigare ta go e ma ye lagane ka le gi ngalal ji ka sa la go go men ge jen ngala la go ki go gi to go men ge jen ga sarata la go ma ba sa go le ba ba ga mi mi te go sigare ngile ngap go mi te bi ki ma ta jam ego to missing sigaret ko majagne jebi ose ko yanang bo jondo ne kabesa ko meto sigarane ko muita kabesa ala ko muita na balago na gle ne je gaga sla ko nuga ko ma ko ma majane ko tagul sigaret kai kabesa lakin gidi ka gromi ji tabli tab kalen jin ka ko gini si kaga ma ko janga enge gune kabesa ye tab ko meto bo jondo ne sigaret ma ko gule lakin ya si wa ko mama ne gule kerge ak yogi gule en tai amu gale bo jondo gi mo go jiri le ko google garbu bagiti sigayin impetut le gi gule kabesa o gil jinge lagi ni gina kam ambe tabra na gut misan mama ini ko ne kam gole nganda ma gule bo jondo to ne ma ye ma jam jam e ma ye lakini sigare te ko gi go bagaj lagi ni kitas nugurum ko ne ma matun ma gonda ko titik kol jin bi sigaro al jin bi jin ni git ka stang man anango somok suko na magen gagen suko te bi queen asuko jut sibta ai jaga le jin magase ngange ka gira jiji goro tuman no goro ngabesa suku juti sip tan bay arubu tab sigaret kala ko bay bay ka besa mago gulanyo ngondo guti lagin ka tebe git jo yemi kwe nu tabi kinu ka goro mi ta kutumbe ta pan jita priya ta kwalin jin oranga mago lagu tiya bendi ngaret chebyo sana bo yot mara ka bendi sabar ya mutun da gare nanyma gole kala ku girji ne bole sigaret ko ege bo yot go ka tunon git kin asoko ka sarubu ne gi o bi gyo yiye gale jin magase ako nyale jeb joson ka tangu no gani sik taman la kweta ningi mi tegere korbu grade 1 anang le class 1 o ligi nya oro ni nguno mi secondary ni sik taman joto jiga ko ka ko bata tab ko mito jiji sagara ne lo ngaga ko im gabesa ka ko bunjuk bangu jeb joson wala ta sigiya ne tos mi aso ligi ya itoy ma gonda nyunguti bo jon sagara et lo ngi eljin joro no so ko tebe kwen hey ya wale jin magase tale so ko kasit yaru but aru but nguno ngore jin bula sagara et gutu ngo indi ngore kutu geto no ni soko kaya kini keju tipda iya kali jin magasi ama jika situ ni takut malah jembe tu tabrani jita pergi tab kalin jen ke moja kita ngal yama maini mita bandabrai jembe tu tabrani asoko bete ke tare tako takene ule muj ku tare takene manu ngutia dore nyinet amu kasa kabesa kumigi ne ter nama wat kangora kala kia kaspiki jang jeling jame te sekare ta maup kuhu jitane kaku kurumit kabesa embe tu tabrani ye kita setah mita gunak deke jata geng kagenge ya ke moja ni ngal yama embe tu tabrani ye kita setah engkole studio amejo ko atwe je na bwana ko longe engoli mbaka ke ko longe na mbaka ke
1: hey tinga ti amuro
0: jamge
1: ye chan boy je ke sibin ni ko mi u yango sibin bo de le si mot bo ang da gile che libe pe ko le da mi bi mu tu che ne te ko ye ko nu ko sa be mi na sa ra im bo han den anget ki na mai ye yamme I mage na iwe kwene. Ago I mama ne. Mati ime nge. Kaya go gigas kora gine gi mwoy lo. Da mwokse vara la kwa nong giga le baba mete sigara ane. Konyo go mwoy go le vara baba. Da mwokse mati iwe kwene tabi chunga. Igeri ile bonda ni boga se I la kwa ane. No. Ya chaka go mwoy la kwa na tako longa ga apke te tinga te tu na mye.
0: Onge misen golange engolimbo gab ket ke kasakne briska ngolimbalel da briska na belel da yamge
2: yamuna panda
0: yamge briska
2: wa wa tama ti na do ngola chaginyi anget ya ni ya da o mi go mie go get responsibilities for yote engo utawo ngolo ga nyunyu kutawo ngolo we ndi gotor goi kutubu kiamme kuma meto ya generate we mama ni je cha na ge ngalo jini a ake isum ma ake ye no te bengwe ne ta bi che ye ni gutu ta yi nye ile igero ba ku ta ye ni nye tite na ni nye nye tuko ke e i nyanji ala jo to ngana li la kwa na ki ngana no ji le la kwa gere le ba ba ngungi ma te da to no no te le ele le bi sigare o ya ti e pu ile ile ile na la nyo wa ti e ta e da ba mi ko mi ani sai ti go zero ne ile la kwa to ngana li ma nyi ga ge ri nyi wo mi go nyo nyi ang na si re ne i su ngana ji go nyi ya ngama ola ga ji ta gi ti go ma gi nyo nyi ti ngana lo ji ako sigare ya tiyo kukoro makai kao mwako gule ya ngutiti tono nenda la mucho chuko gulie ako amache pako okto matii menge matii menge kabisa pako okto ani maratoni ni wawu suweto tinge itegeri itegeri maratoni ni suweto tinge kongo imisi
0: Gongo miseng gongo miseng gongo miseng gongo miseng Everest kango limba lel diet yagi kase jita ge na tanuru bay gikani kut miseng gatu iso kusa kabit kabe tukul lengke bagenge mp tu tawrani era sana basta wesi lengko limba gerenge te wesi basta wesi li
3: seti ge dia mune
0: jam ge
3: amune ge tadi ya
0: jam ge lego
3: aku lo di tadi ge ngale jika ngale ti lego aku lo di taman Tawato ke le mame tawara tuma te tama kire ni kire ni tadi ko u mabat ke mama na o e ne ya ngo si di e sai abun ni kire ni tadi ke se gare ko ver go yo me ra gai ba so ye le gam le tabo yo ndo na mu ti ko mo a so mo me tan ne ka gas ke te le na ba gai so ve lo go lo ra ba la ke mo me ta o gi ta ro to mi ni ta ga no ne ne ke mama le mo go ba ta gai so ni mo cha mo te ama na Kau nampak anet, aku sorci gitu. So hidup kau setakat ini, nama nama aku ekstrem ni, jadi negoi goi, ini nampak sebab. Tapi untuk apa sih? Tadi kau sekarang itu terlalu kara. Aku mai, aku mai cawan lewat kesehatan. Kau tinggal, kau tuh sih baru lingkungan.
0: Lingkungan misal, basta wesli, enggolin bah kerengge. Tago, jika pergi tapi kalau ngirang kira tu isu kompetu tabran kan besar. Ya kita setakat misal kita ada di bayan dan kita ada kita mama ini. Ame je itu soko ingkig goni. Ame je itu kalau nanti negara sah kompetu tabran. Mitera bisa kini juga kasar gele sugar. Ame jaga kira le mitai number tata yes. Mitai number one kasar gele sugar. Agun itu lagi ini le perai itu nanti negara kita misal yang sugaru kibo 3,000 Kenyan shillings. Anak dengan kini rabisya juga mele lekar lebih jelas sugaru. Tukul. 3,000 juga taritin engkau serta nanti ni mihama jika jam setahun nak kau ni engkau ada nanti negara orang kau missing dialing kita orang *274# jitu soko inge guni kenga loli na mjige na fast na otari nege jitu soko kuge dalen gitio *274# nita kubara indo na otari nege kutu mesengi tabari kitab kwa lejin yisi kini ibora tit ako tikitit kwa genge gitio nege tikitit kwa moja gitio idaleni gitio *274# agi siki na fast na otari negara rangut mesen mp tu tabrani tu magiri chita na otari nge kujitu soko ako tagenge mp tu tabrani nage lingwa na otari chep meti tiltika tishaka ing yes meti tiltika tishaka tiltiki tita genge MBG 43 jata jika guni kutu mesen amaja taigi nyindit agoni amaja gitio agurin dakeka ishek sumo gitio nege agere bana Bruce Pitt kakota live studio gimi guni 3 good minutes mp tu tabrani agoni ajame kabisa bana Bruce amuingile kararan gimi moja jitako gas
4: Yes, tinggal kat kerana mana ini?
0: Ia adalah yang mahu jitu kelaji. Aku nyalir jam jauh sahaja mungkin agak lebih.
4: Lagi ni kau buat apa? Lebih anda nanti skop maju ke kuarukan sekarang. Because ini igu lah sini igu sakan smoke agak macamu. Aku nak agak gul kau buat.
0: Ingin leter ni sini nak kerja sini nak ni aku nak agak jinat. Ya agak berhenti marah game itu mata tu.
4: Yes.
0: So kau nama jitu sekarang. Kau ingat leter nama muka jita ada.
4: Yes.
0: Ajita agenge.
4: Yes.
0: Lagi ni ingin luar itu balik. aljin biik chemite inendet sikotebe kwen wokakibubun kiyeto nyakanyalil chichi kabisa kabun cheuen kabisa ngileni ile iker kole ui kotitebeke ile mi kiy ne rong amu ngerotyi chito kwen kotebi eng katikati nebo in kotebe anan ngoro chi netononi eng oret kokule koire kakoto chito kwake kosuban kole chepyoset kena kitikin kokas atijarubut inekei makirori yemnyat iye ngetoret ndeeleone biik chechang kole mama ini amache ibu pichainoto sinye bwana Bruce sinai ile chichi koteptono sinai ile family inuku koteptono
4: korom kabisa tinget
0: amu ngibikere chito nekure choronokchi yani ibu paketishek chebo sikokur biik chekule asikotebe kwen koma mama ini kole kicham kokule chichi akot paketishek akoi aeng eng betut lakini betusiechu konekit nguno muchi kopal amu chitugul kokule chu ako tukuhe anyun maiyek chichi korom kabisa bwana John Rob
5: tumsifu Yesu Kristo Bruce ak tingeto amune
4: chamge John Rob
5: kaiye korok kabisa komoe konai biik sikarani kole it is humble to your health one ikere kiyetao kekur komoe kokoseni kit ake nekibore scoliosis of the lungs sunday kabisa kiin bwonik kotakotuit kabisa kotango bore kibus komochute koristo olon tugul ani kirikas chitotikende kolal kouon kaye spikait tugul no korit bore ka uon tindoki koseni kora tolekene sikare ngotko chito kora ngotkoee chepyoset kotindo hensiek en ng'alekab sikisiet imuche keki lakwet nemingi metit nemengech konyek tindo iler chechang sikare konikomamwa ale kora komurite murai chito nee sikaret konakochunda kobele siatit anan ko kutit anan ko swetait yanne sikarani eletunen kokanyambononon amun kakas kit nekimwa lakwet akandanda kwendi eleyemchin ko pasif nimoka kokule zaidi kora kosir ak timbin ana kokul chito en oret sikaret akokut kokabar biik chechang kuyakele kecha social places elekikule sikaret asikorurukchigee kokacham non kwakoseret mamanon ara yekekulen ko kochomkot kochomne ikotok chepyoset nekileni kabit maina nebo tekana oi Bruce kabisa angen ale ingen kongoi mising
0: Bwana John Rob kole imite yes akikere Bwana Bruce kabisa akileji chito chitu soko namjotak ndake jata genge amu akileji nbi 43 so picha pata 43 jagonyurchike 3000 onamjotak kidogo sikobit kemwakit nerubei yakikas akine chita pindekit jobri ara mutai
6: tinge
0: oi
6: jamwe Bruce
4: ya blali
6: Kali wa blalis. Eye wei, kamache in. Ile sigaret ko kitakomyona en chongi bare neo. Ako ingen ile, chita neye saiti konon kaburo tinget en taban. Matae usin yenu ni ule au mututu. Iye. Neye ko ni non kabur buche en taban. No. Koye no dae nga pesa go yuoki nga pesa. Iserat chichon manay. Netakilei toreti ne sigaret any ako sigaret koreu kansa ireu mionwek chechang akemwa lung cirrhosis tukuk chechang chereu sigaret akobele siyok kole ndekere nguno kikonucho siyok unekele maiwe imebakayo o borto konengu ani korong any ngotesta chon kimuto Bruce ngotesta chon kimute Ayo wo yo wo yo si nui. Hehe. Ki buti kabeza. Pagai kabeza tu kujo.
0: Ungo misen jita vinde git. Thomas nama kita sulit gue Thomas.
7: Yes. Jamge Bruce. Agdumun
0: jamge. Jamge Thomas.
7: Iyo. Agati dumun. Hari mu apa takat lagi tak gimi tu ye tu ya deh. Kemarin itu, orang tuling gigi kan, ini kalau kita rasa, tapi sah, orang itu buat tu kita bermain, ini sekarang itu yang kau ingat, tapi sah, lagi ni macam ni, ni mana mana, ini pon tu mana, aku ni ni, itu muka kacau je ni, lagi ni, tapi sah, kalau buat tuling ni juga, aku tak pernah kira ini sekarang, mau lagi juga, ini sekarang esok apa kacau, soalnya kita pon tu mana, kita macam ni, ni jitu, tapi ini lebih. akitonone itabe koris kuwon tabe ngukta in elemite bendo tumo kikir ngukta kumanta kule tap kule kwa saku kwa na kule mizgare tele kule mati wata anu ayipu niya kero tumo sika tuwa ni chaki narap sike wo akile ipungi enka asini ya narap sike kule sike rararara ot kiso ame kero kongkoy betu namye kongkoy
0: kongkoy miseng kongkoy miseng kongkoy miseng mama joys naba jebuna
8: itu mana perusuh amune
0: samge
4: mama joys
8: Kongo ini sekarang mataran naga nenek aku talam aku bawa muru, ayo aku tahu kue sutu ay, sutu ay niti aku sutu ay kasih kasih sah, tapi aku tahu kasih sah, so ini ayo bawa muru nama sekarang, ama cawe mama nama aku terus tak aku lenjir laku, ayo sojeng bapa aku, aku mana laku, evan naga nasa, aku sojeng ini waktu terpo ini sekarang itu boleh nana, lagi nengku sojeng kasih sah, aku mana lagi musuh sah naga le. Iye mago main ku tei ku ta ku nye ne wa chi wi u na me te amu ka ra te ku ta ku le na le ni me la e je dio za na ku le la ku ku so chi a ba ka na sa na ku so chi a ku so chi na ku ngo lo chi ku mi ku i ta ba ga ta ke ti yo ta ge che ga me ku ngo mi se te tu le mi ku
0: ngo mi se ngo mi se na ma jo i se ngo limba e je bu ni ha ngi le ma na bru si le in a gele ji ta na mi ja ta ngi so ko ka be sa be tu ta bra na ga ja mi bi ki ya ti ge se bi instructions cha te ga ra ra ni ka be sa
4: yes
0: ngi le mi te u pi system ba na bru si le ba 175,000 Kenyan shillings
4: 175,000
0: mi te impede number 1, 2, 3, 4, 5 iwi ndi ya ka siri ge le number 5
4: ika mu a ge le on ni pi system ko yu chi na it ni ki na det ki ngo ni chi ki na det ke ni ko mi ki go na ma i ten du mwe Kongo mi tumwe kuchuwa kasari nguwa Rusi Ngo mi itenja ega blakwet Anangetu kichana ik December Anango mi yot Kwa mi iten mi mwana siyasa na miyon
0: Ametago mwana siyasa bwana Bruce Nge guno kogo mbani jita kapsa mwana siyasa
4: Yes
0: Mwuzo kutike vayishe nina kutu Nkwa bengalagabe na Kwa bengalagabe elections Ngutika waito ya lasu Selingili busekte sabana ngili busite ngila betu
4: Yes
0: Nga sarta nata nige kwa waito Kwa ingili lakako tarita nga besa Aku biye system nige ala kutu mara 60 shilling samu Nige meji itil tiketi shekso mwuk betul lagi bagian gambar itu tabrani.
4: Yes.
0: Kita macam kita jam ji perindo ji tukul.
4: Si agak tukul.
0: Jaga tukul lagi ni isu instructions cerai si. Tengok tengok ti seksu mungkin tenaga.
4: Si negi nyoru wenya ni. Kenyoru ravi seksu kapo 3,000. Jaga jam start dengan betul. Kona bahas kau ni network.
0: Yes.
4: Tengok tengok ti kau gambar *274#
0: *274#
4: Ia nanti nanti agak tukul. *274#
0: *274# Tu mahu kita kita nanti tengok aku jutuk aku ingin guna. Kau jam negi leh ji tukul last nanti tengok dia perindo.
4: Ini tengok tengok seksu mungkin mati ada tak.
0: Itu letak kat mana tay? Akikat jinu bawang, akikat jinu atau nampak semua. Ini lagi tu non emperor ini nampak nyuruh juga PS system, nampak nampak mana ada ransom the 5,000. Kili jinai kini nyuruh juga nyuruh PS system nampak nampak Bruce tinda wajah nampak 200 meter asa, tinda microphone, sang mana? Aku tinda mixing console. Na mix site na mix ne
4: yes
0: aku tinda in
4: nyinda
0: wara yes aku tinda wara warrant na tano ba kenyi shagain so igere legit na tano ba right aku mix ne bogonam jiga ps system ne go go jiga bara tetin beta brane dialing it to *274#
4: *274# Chutun soko tilige teto siseke
0: MP tu tabrana agere jitanu gure Solomon Berir already kai tiltigiti tagenge so jitanu Solomon kota magati tiltigiti shigaing siseke agere langat Simon kai tiltigiti tagenge Bor Cheriyo agere kai tiltigiti tagenge Arusei Kuzgei kai tiltigiti tagenge Caroline Chemweno kai tiltigiti tagenge so itinya brando kutu misingi ya katule natani kasi jimbe tu tabrane iseke na fasi nuge dialing ito *274# agere gone in 4 minutes jata chimite tae nye gita sa tae in kule studio Era sagina wesile ngoli mbajo ngenwa wesile.
9: Yo, Bruce, soltu maramune.
0: Damge wesile.
4: Damge wesile.
9: Kongoi gansa, kongoi boys it you boys you ngwa. Nema jamda gra onne we. Iga ta pik tukus, mo ke mo ga nu tuk tukul ki jega na te ta ta ga mon ko ta ma a over gotte gotte gotte ni we. Iga ga funa ni kongoi gara ni bonda ni ga ba ga gara. Ogi ti tok kwal ta guru ti nu. Untuklah lebih sebiasan. Anu bawa gelas kue kita kaget, mungkin kita kaget aku mesti. Pagi aja kaget kerana aku mesti alat, aku mesti jadi aku kaget semua.
10: Naturu afya yako. Anuwa yo. Yele nani yo tito nona gusto. Kungokta na ndure jepiri jepiri. Ayu nami yo. Ika sku wanda ye. Amo lega mano ni. Uge mi taka teta yano kutke purji waru nage le. Teng. Ko uchi yango ta kungusta kungokta. Mego kase wanda ya segara. Ega mi kate yano ye tore. Kwe ga ke tore. Kubet lada nega ibondo no agi usu bole isu ibaya ngalyatta ibru jano
4: le amio barbari te bana ki gasa amio ga ngeten
0: chesna baga
4: te gas chesna ka cherire
11: oh bye
4: mogi tinya gal chu mama choice
11: I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Kalau aljun ini pola pola, ini lewuh ikanan sajian. Sekarang kalau tu mati, tiada mesti negara tiga kece. Pul korang anggota ni, nak korang sekarang satu hunsa korang. Marah ni korang macam mungkin berkualiti kita ini on polian ni. Alangkah aljun lakukanan, korang tak pola pola. Kau ni buat cibrus. Anting dek, ikan tak pilih lelap kap ceri re. Aku bye bye ni bye man. Orang tuan alam tiga, amni jojo, amanye, kongkos.
0: Gongoi misen, gongoi misen.
4: Kita lagi tahu ni itu korang tu mahu PC sekian. Gongoi. Uyai, kaya beat korang.
0: Iya, iya. Oh, yai, na, musma Franklin. Musma PC. Anggi boleh.
4: Kemudian PC sekian Franklin.
0: Iya.
4: Gua tu mana yo?
0: Tu mana yo?
4: Tu mana yo? Anggi kita kalau ambassador.
0: Franklin, orang sekian.
4: Yes.
0: Ingat lagi dengan cerita ni itu
12: banyak. Francis,
0: maafkan. Oh, Francis.
4: Ati, enggak macam itu hein.
0: Agaknya Francis.
4: Yes.
0: Francis, saya Francis. Francis.
12: Franklin, Franklin, orang Arab itu.
0: Minister. Former minister. Kami yang lihat cuba jalan, kalau rumit kabasa. Mi jiu ni kita meminta segar ya, tem. Lagi ninggal lagi kita meminta, sebagai meminta kita cuba nama aku gule. Lain jangan orang kau orang dari family kabasa. Ibu guru ibu bi kejangan kita gule segar ya, tay. Suku tebek puni tu suku jadi sinta.
12: Igera uti jani.
0: Igera lagi jalan jijik apa sah. Gebendi kau ada, gebendi sabar dengan orang jinu gule. Gule tu nongi tu kena. Anu kau melayu kau sam kau jut kau dah uti. Kau jut taruh buat kau itu.
12: Igera uti jani. Kipa kau itu mati lah itu mawir tapi si mania tesis. Tahu bila si mania. Tapi esok tu resia tesis. Nenek si mana bondori. So kita nama nani. Tu maga walagen.
0: Mana asal lagi itu?
12: Tu maga walaki. Cuma mian yang kerana kau ikhik kata bukul. Mereka ini lakukan apa kah? Kau ini mutu berani jual. Makar kah kita nani? Kapa kah korang ini? Kapa kah mai kue? Awal ini lakukan kue mian kue nuta apa main?
0: Iya kalau jin makar.
12: Aku mam dehicin. Nih nong kita pesan kue tuul bamo aja.
0: Aku mian gitu.
12: Aku mai, yani pura ini tu sitting kue jual oleh gombo.
0: Aku seret dua kapa sah. Kau jual dua barang lagi. Aku mian tengah ini.
13: FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Naro.
14: 107.
15: I remember a while back we had devil worshipping in schools and there was a commission of inquiry that dealt with it. So maybe now we need to find out what is it that is making our children. This is not a global problem. This is a Kenyan problem.
16: Na huko kwa store wana offload mbolea OCP ya planting. Na wakati huu ni msimu ya mambo ya top dressing natakiwa.
17: Logo you have a meet in Touch FM.
14: Jatuh kelincin kagoh itu tak sah itu mana kau ingin bawa karun ini betul tak berani terik semua kerana itu ablain kenyit itu mahu fokus orang aktif tu maklum kasaratan warga tiada waktu isi ni logo yang kebanyakan tiga tahun ini betul itu merani keguranan walran por. Kagoh terstai kau gini itu presiden William Ruto aku lagi lewe ni kondoi kau subkak payshoni kebabanda tay segai sulain in kuenu tabe emet. Andre kini kandoi kebawa kemasan bawa kebaratan ini lebih baik untuk kebawa serikali. Jika mahu dalam tanda cinta agitu nampu baik untuk kebawa bandar tahi gue ti big kebawa emet. Kamu ingat leh cuit kemasan bawa lag dera. Nampi tren kauntin bawa kerisa kanggo tersetai angcik leta kebawa telum daya tahi baik untuk kebawa bandar tahi kebawa serikali kebawa tatek set nampu artinya kecang ena region nampu notistan.
17: Mauliza nyinyi, wakati mnachagua kiongozi, mnapima kwa sura ama kwa kazi. Kwa kabila yake ama kazi? Kazi. Kila mtu anapima na kazi yake. Mimi niko hapa barabara ya kutoka Lamu si nimejenga. Hii ya kutoka Motogashe si mimi narudia. Sitima si ndio hii. Si watoto mimi nasomesha. Walimu nimeajiri 1100. Sha ndio hii inasaidia wananchi. Si kila mtu atakuja na mambo yake. Wale watuletee matusi yao tupime kwa kilo tuone litakuwa kilo ngapi. Ama mnasemaje watu wa Malamini? Mnasema tuendelee na kazi. Wajana na wale watu wa matusi na wale watu wa ukabila sikizeni mimi najua kumbe mnajua hii watu hawa wale watu mnawajua kwanza number 1 hadi maono hawana agenda hawana sera mpango agenda hata akili hawana kabisa wako chini sana wale bure
14: kabisa. Kasam ini mengi kebawa kemasatan kasir gentu getri nene bah social health authority syah subit komunce konyor nene kelchina higaru teche subit thali seg in kasar tanu mami ten boru kuage in jametab kaya kamagule bayshet nu mabe kebaimo nene kasir gentu anotana aga bayshet nu basir kali kogir kule konyor konyor setia gatu negi kasir gay in tu anotan bah social health authority syah.
18: Watu wengi wanauza ngombe, mbuzi, kondo. Wanaenda kulipa gharama ya hospitali. Si ni kweli? Hiyo maneno tumesema ikome. Tunataka mambo ya afya ilipwe na serikali ya Kenya kupitia bima ya afya ya SHA. Bora wewe mwananchi kazi yako ni kujiandikisha. Nyinyi watu wa Garissa mmejiandikisha kwa SHA? Hebu nione wale watu wamejiandikisha kwa SHA nione.
14: Kogit ta kaukiro in banai vaisha in kauntin ban nakoro ina betu tin ba monte kep samani ne gasko alai chi basule ta tibing ba utomi shi kals ne mitin in kilkil in kauntin ban nakoro kosup kagli lutine ki musage le she ga tai chi gi ta mata ne go be la go be tin samano ka ge samani nik tamana kla go nyor ka go tin o shi ke sire tamano ge kte sabba kosup ke aga kaukiro ge ko ben de ko ne tu che tin one ki ba police kep samani ni chontana Kogen netilet ini bawa kau kira agen petuta berani, ne kosam avisai kibawa si gelisya ta, ia si kasaratan bawa betu isek sosama aku terhitai si ateni kasaratan itu sentai si gelisya ta kosup ke agia utijatan na, enatai ta kira agen neten bawa kau kira ina banai vaisha chief Manchester ta Abdul Gadire Ramadan aku agona sosame ta kemastan ini docin kira agu ten kau kira aga prosecution na. Nabawa ko testaan ko ngetina ketishetin po polis ekip somani ni chotan agoye petu tenote nabawa targita sosam arawane tona asubit kogon proinda nabawa kiwon kegilishe teko tinge akno tona kagimoichi kapkiru aga kele kogegera sugule notan in kasaratan maginke nagu notan akumakinge kasarata asubit teko itie baori nikibawa kenan chibakip somani niga che ki gere kip somani ni chotan kosulain leluti chotan na pa pel setin ba sugul.
19: Especially after the release of the CCTV footage, security of the respondents, especially after the release of the CCTV footage of the incident going viral. Your Honor, I pray that this honorable court finds that the reasons we have advanced are compelling enough to warrant the detention of the respondents for a period of 30 days at the Nakuru Children's Remand Home for their own safety and security, and also to enable the investigators finalize on their investigations.
14: In kamastani na kuisha soma nota na ba kamastani tono chini kiroagita ogiliota na ba kipsomani nika banda kipkoisha gani tish. agama kule mamiten amunene amaten bo ketestai keter kipsomanini choton en ketesieta noton bo police.
20: That situation and suspects could interfere with 800 girls out there in Wajia, in Homa Bay, in Tiati, can be interfered with. It's not just a permanent situation. It is a wishy-washy situation, Your Honor, and it will not derive a compelling reason.
14: Kobaishen bunge kasarata in betutab monte go itangaliotab motia goitie vamile choronoga aga tiliano tikibokip somani niktamana klaise go besabana kwa gin sugoleta tibing about tomishe kalsa in kilgil kauntin bonakoro kokai gai a familia ishotan kosuka gyan su tietin bomata go kamaichen bisa yego nyor broinden bokongalala kole nyolo kobita waluti kibocho kinetin suguli shega subite kama kiboran chi yauti kyo chotan in petu shekke mit tai kogun kora kurseta koiti sigi kori ke missing logo kwa go go chi kontino neta subite ke stoin kyo te bogi ke che anche uche go kiboran chi in suguli notan ba otomi shikalsa academy kilgil namiten in kauntin ba nakuru
21: serve as a turning point in our national commitment to the safety, security and well-being of every learner.
22: The government must come up with maybe a commission of inquiry. I remember a while back we had devil worshipping in schools and there was a commission of inquiry that dealt with it. So maybe now we need to find out what is it that is making our children. This is not a global problem. This is a Kenyan problem. Are we going to have to do away with boarding schools? Yet we know that their parents and their children who have no alternative but who have their children in boarding.
23: Could this young ones be learning from us that whenever we want to protest, we must burn down buildings, we must burn down people's shops and people's cars? I saw the other week people were protesting in Githurai and they had to burn down somebody's car. We must lead by example as leaders and as parents, not just as leaders, as the people who are parents, anybody who is a parent or an aspiring parent. If we want to protest on anything as a country, let us not have fires everywhere, because these children could be copying from us.
14: Kangoma Sirin the throne minister Wantililinda Mary Modoni, Colin Gandan, Tomagabiteche Enimoni, Ne Kogi Nor Kotinda Nyandren by Ebola, Kotesata Minister Wantililinda Kosubi Notan in Rikinita Subita Command Kriti Moni Nyanotan Moi Naba Ebola. On Alien 2 Yetriwayaka Ovisai Ketinyage Aga Naleki Botililinda Negogia Enafia Usenio Toga Nairobi. Kamaine kule miten olengoi emeta Kenya na ba kuchota nyandan ba ebola kusukai na wale miten kama suike ititoi tiptom akte saba yemoche kuchotunen pege kubani matune kibasanga des kora kule ititoi county tiptom akmote inimoni shige kiyuechin kuitie nyanotaga ba ebola neisube ko ngalalete notana na ba Mary Motoni, Naina Takosi in the throne in Minnesota, Naba Tililenda, Naba Parora.
24: As at today, in the last 24 hours, we have been able to screen 13,548, and cumulatively, we have been able to screen more than 66,000 travelers. We still do not have any reported confirmed Ebola virus disease case as of 1st of June. We have a total of suspected Ebola virus disease samples that have been tested, which is 22 as at this morning, and all of them have turned negative. Equally, there are those counties that have been mapped out as either very high risk, others are high risk. The very high risk counties include Nairobi, Mombasa, Uasin Gishu, Busia, Kisumu, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, West Pokot, Turkana, Homa Bay, and Migori. The high risk equally are Vihiga, Kakamega, Nakuru, Kericho, Nandi, Kiambu, Machakos, Kilifi, Makueni, Taita Taveta, Isiolo, Elgeyo Marakwet, and Garissa.
14: Kagumonke in Bongichiratin Committee Nuba Somanitin Con, Gunting Atutin Bokountain, Welkeyo Marakwet, Christova, Cheboy Boys, Nine in the Tekorako MC and Warditin Bo Imso, Nimitin in Subcounting Boke of Murata Katam, Agamagule. Bendi kunyoru kelchina koni tikibo ECDE inga tishine tinaba melekwege. Nginyoru nrubote ni tankubon sirine yonin kaunti nubayil kiamara kwete eliude kibiatish.
1: kusubke ya Christopher Chebaibuch ni inendeta kone bunga charete ngalega baso maneta in kot nangate ngatutak nabu count nabu ilki yomarakweta akorako MCA in ward nabu emso in sub count nabu ki yomrut katama kuma Chebaibuch kule kakot chama serkali tap count nabu ilki yomarakweta kote shirabisha gakanete gachabu ECDE in count nabu ilki yomarakweta
2: rani abaibai misin kuchama nivu education ingelgeo mara kwe pagi kashine gete shikonetik juba ECD elbangwan kungete kugename elbu tamanaka ngwan kegunin kungete chulai elbu tamanak sisit apakal somok apakal ak 63 kuru ti konetik joga toje 12,000 kulonye agwi 16,000 joga toje 10,000 kulonye agwi 14,000
1: katas cheboi bojo kuboi boi cheboi shiet netesetai kusuloe kanetik chebo ECD oleko mo cheboi bojo kule mitongony mising rabishek chaguta bonchene kaunt nabu ilki yomarakwet in kila kanyit nabu pchaitaitab rabishek abur in kauntis chater teren emoni
2: ama jama mwaj konete kaleji kuonga ya mwaya kasi nuo ngusukulishka kyo chakutindai arayin no ya necha mchip kondo kabel yomarakwet kungering gigira kot pasket njiba kaunti kungering kip kondo karubu 4.8 billion lakini gigir chivindi salary kukarubu yube salary 72% akenes development 28% Kau kaget jam gaya assembly, kaget jam mama kumacu kaya mengatuk cuma gimuci. Aku kat kau nyai planning tu kiting. Aku dia macam ibai lagu, ibai cip kondo kiting angguyungu.
1: Kau boleh sih cip boleh baca kasarata kau makola kiko ciamine neta kuger kolle kau ser kanetek agenda barono kasuko bide kau nyor beroindo kota stai cik dak boleh sih te nabo kaneti sih dan sekolah sih gaya ter encounter nabo ilkiyo marakuet.
2: Kura ai cama nyewa education. Kukianya jam masuk kuman eksekutif kutuge keseruak peruntuk amega keseraga hasil lagi ni kemau keseruak peruntuk gelapas sulit tenggorok kugengnya dejan warik kugeng keseruak peruntuk kau apa sekuli sekjo neti
1: engkau mete bata FM kubeni kau untuk nepo elki yo marakute kenyu ko eludi kepiyestecha.
14: Jauhkan kesendirian ko logo yang kebimbing dicaga ketahuan yang betul tinubu rani keguranan walron bor amagun karunia tinimnya enu itu lalai yapcine ni Touch FM tu getap kolincin.
3: John ko logo yang kebimbing in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
5: 107.5.5
3: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4.

0: kala kararan kandoindet netinye chomyet, kararan kandoindet kot mising netinye kalyet ak itinye kalyet mheshimiwa noto netindo qualities choto tugul eng betutab rani bwana Bruce.
1: Yes.
0: Mheshimiwa ambassador Francis Arap Sigei, MP noto nebo kot nengate ngatutik nebo Sotik in county noto nebo Bomet, county number 036 kakoitelep studio sikobit ketestai tugul eng kibagenge eng betutab rani ketesia noto nebo Touch FM neborostoi kongete kenga nese noto nebo Nairobi. Kimite eng chepchepinwekab koristo jal cheterter, bwat kora ile kimite eng online eng www.touchfm.co.ke. Kimite kora kebeberta noto nebo Facebook eng touchfm.co.ke. Kikur netu manaram litingetab soin
1: banget kono badaman aksit kainet ko Bruce ako imuchi followin kora nebo Bruce en Facebook akini komita baten changa ko onche fegeni otok siger na nini asibit keba tool kora kibagenge kakoit mwishmo liyeb studio kimaketa chinendati magimagibet kasarta asikobit keba tool magenge ako kiwe kini kongoi mwishmo anebo Sotik PCC game nega ib kasarta kunyoyen betu chabran asibit kong alalchibig ab kolenji ngong alalchibig ab Sotik ako alalchibig ab eme takobatitu kibo bandab tai.
0: Yes, karibu sana mwishmo sigat purigeta ab kolenji ake betetutiet straight mising kokiname ngaleje ben yautik chukotestambishe kekirinyen eng kulimba Naivasha county noto nebo Nakuru sukulit noto nebo Utumishi Academy nekinget kipsomaninik kobel lagok yun alak nekotokot mising eng kamerasyo chebo CCTV mainget mising gele igertan nito kot mising mishimo koi kandoindet ako kora ko isigindet eng kasarta ake une nito kot mising karibu kat pariet ap kalenjin ako bit ketestai mishimo karibu
2: kongoi mising tinget ak Bruce samachamwa kongoi eng betutab raini amun in kawas nafas asikobito nyo nyingat kok biik ab kolenjin na biik ab Kenya ini nyong kwa jumla amama kongoi kikoigin ngeten na nyo ni in studio ako magile nengilegi mama chonyo kange kitiki changa kasisya ako chamge emet sumana mekoro wakat biik ab kutit ako chamge inuitu gulilu miten ako amachalo kongoi mising yung jiptale nukukune nafasi nukuribe kutakai aitu achamge ako anyo bichumi studio yung Bruce ak tinget amachalo alabaybay mising so kubitabrahi ni amachalo nji biik ab Sotik achamge ako amigil lainga lakini amagitiaga tamuna kate soe mune soe ane wala kutur ko anyo bike chang ke matamadu koi not kwa miga ini matau kusaniga masyarakat pi tukul coba wali ini nalo itu kulemi lagi nabi kasih waktu saya tiap muni jatuhin mengoreku ceriwa so koi amacah lenji pi kyu kongoi ni support ni konan ag ni rube amacah kita sah pi kyu kiba sahutik agak laki kiba sahutik amun berusaha ag tinggal mana new studio gumu aga ko lewendi ni ko gere en facebook bara lak wendi ne ba gumu ene lakini ongi nal pikyo ngalol gini ko cha amo asom jitu ro gasan

0: lakini yama tega sema mucha rafsi ke kwa baru imuche ya mato yuwe mbari kwa ya kasi mati ya mbura yu
1: yuwe mbara mati
0: yuwe mbara mbara yuwe mbara lakini ocho mewiki kwa so tiktum aku tiki mamachan ocho mewara mungi mabai wul kini kichambiku so kukungkwe misi amacha mungkwe ngasi nwe aku se nabagora ya studio ni utoje wika kuti taku nete kuneta kuyin kila namenji wain
2: Lejep
0: sugul. Lejep sugul. Lejep sugul. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kukimau ingi la bana la kujua kwa chuo la lilio, kimau ingi. Matini nationality, matini tribe, matini religion, matini toa ge la bana. Kiga national tragedy. Agu kikistua sebe tour. Chito ni tini la kuet o ni miti ndai, kukimau ni na bakuongo. Lakini amuti mbungu watage ngalal, mas na basi ngalal ni mbungu. Lakini kama cha amara halin. Kau kira aksi ni mana? Kocak. Aku sayangi ni. Kau kini aku nampak ini siasat ngalego cuci. Agi blame ni blame game. Kau tu amat kaya investigation. Kau kau orang ambil guloh macam yang reporting. Oh macam yang lihat. Ini ni kau ingat lagu mak kau project this thing kita lupa main. Kira kira commission of inquiry. Abu ada sekolah tak nak kita macam kau sendiri guna cangkul. Kalau log 67. Kaya ujung gus. Kira kira log yang lantul. Kita tu ni macam yang as a country. Kita macam yang ngalain kita lupa main. Kita ngalain kiri. Kia ini asal wajib kuma. Kalau kau kata dia minister of education ni, kami yang minister of education ni, kuki si principal tu asal polis ni, rekomendasi yang main dengan lab commission ni,
2: kuari.
0: Kuki si ni, ya itu atau ni, ibu tuan tu lagu, ni ano principal, buanu, ni ano matron, ni ano asegari. Kita kan yang nuko bayang sih, kongga lewat teknologi. Amungo bawa CCTV, kini gihah kabis. Aku tahu ada yang gubar emanet kulagi jalan aku. Aku manglo aku lagi mau gebel le sugul. Amun ini kiki macam gebel lo, kulagi mau amu gitni malalamiku. Coba tamat, coba ne. Iki resile ngalai kehuru mejanto. So macam ketiak amu tiak. Amaji muda sigi, kamaji muda kau ni tni kibar lagu jo, agi mana ni pekerja lain muda kapasa. Mak maji gemar gelu ti ngau kila ingat tu pola, eh lagu jo, canggu kuwe sabang ni kya. Ni boleh ni, kuwe makik lagu jo, jami sebital, kusab jo narakasan. Agak ingat ngalale ni ni mon, kila kilian, because the next thing kau magamai kiki kau mengalai juga lagi. Kau macam orang matut kini nama, we cannot invent the wheel. Kau macam yang gergel, kiki yang ada lain juga jemu kau magi lagi ayam ayam ayam. Agaknya audit kiri, enjang kiki yang magi ni, kuki kiki ayam ni. Amu wakum magi lagi macam yang parlimen, akan dua select committee.
2: Yes.
0: Asal kau ngalalen, segi kau pointin, aku kira ngalaju. Agi cakap kau balik report segi kaya ini tu. Mungkin macam kaya begitu, kau bagi nama zero. Cuma yang nama cik cikgu yang asal muda. Tapi aku mungkin orang lagi laki cik cikgu beres. Kini kau mahu juga lawa serikalin mahu, serikalin melayanin. Kau macam kau mahu cik bingkai lagi. Kenya ni kau nanya orang tu. Kenya, kau nemu aku nanya. Aku Kenya ni mami kau beri. Mana yang sih kau? Kita bagi ni, emon, amun hanya untuk.
2: Iya. Gimana tu misalnya kalau ini, kita kita terus beramun empat tahun untuk kira alat yang kipis, cek counter kat sini. Kau tu misal, om aku buang tayar tapi kau ni aku mengaku leh. Kita je kawal sekolah di sektor, aku ikut day schools. Tapi nak tapi nak, kita kau tu misalnya leh, kau ini siasa. Lagi ni, kau ini terasa tu, nanti kalau mau macam ni, itu kau tu. Engkau engkau serbuk kejang kau kejaman kau biar nyusut kau nyusut nampak mana kau nampak mah. Lagi ni, kau aku ikut ngaji, kau aku pun cek lah misalnya. Makanan leh. eng kole mi tokot mising koi kandoindet ago nito no kageborionji nguno sikik chechang kwaragendos matinwek kwa eng sait age tugul mito lakwet tugul kole jingi kalo korutano mising ko kula ko kiku ne ingele sukuli sik tugul kuma tudala ko simoshe mangi kele tos ne testa kot mising ngyo magan mishmo la igero le kitakin ge kot mising amu ga gero kot mising ke simji tabuna ta kuma kot mising kando ke jangi ai commission of inquiry eng tugu chingi ko ta stand bitu sik ba tai lakini eng kiku ne kitakin ge ak tugu chaga ta ko marge ke mishmo tos igero tano kot mising kot kuma kando jo la ga kole kuma sukuli sik tugul kebal koek day schools ingere ngir tano ni to mishmo
0: no no ga mu ga na meno to no le ngot ke getakol ngale jo ke motions kuma raise che jo nerege
2: yes
0: kuma je kitu ge gamwa gel ane a support me tungu ne my constituents a support day school amu next year go maglenge la must ni mama a support ni day school amu ang no le ndak support day school o next year ma jo ko lo ke jang basar kigen magen ne we a bit free in sort lakini kuba mama amun ngololyo in lago no kimachi angut kegir ago gere pick up kenya ak sigi go le mega gere in bonus schools so bit lakini mai go gele bonus schools so jui ba go mami tu gi go magora nyo bonus schools kone cha che kone age we ngel kai go gilyonje so ama ke te ke projengi with sobanes mat ke labati lakini ama che korage ma korage le day schools ku sugulu sikke gi mayge tapote lagen mat ke amu galal mat tus me jige lagay ga pore sugus ara igere in igere sugulu sikke wala yans igere ga sabet igere ulimba so at ni ba ka blo igere chantu gul jaye jin aso man lo awu lo ke cho ke changi si re chep jigoron ju is ni resol si goron ku ha with this boarding schools tin your merits awu ni the merits sugulu seju so ke mache ge ke mache national conversation aso ngala le bi ab kenya agi te go go solutions angot ko recommend bi ab kenya wele me ga boarding school so bit lakini mo gera ne ge lo tin ngala ga boarding schools ke le ga ger
1: lakini mheshimi wa atalingu tena ne tago mabu ko solution ke ger boarding school meterul not and basigi and social values and moral values nagi ko meta si chechang mheshimiwa ko mete chi logok ngalek ab digital devices cheu simoshe cheu television mego ibiga sarta sigindet kone lakwet mego ibiga ngololchi lakwet time nemi sigindet ak lakwet ko kitikin mara yon chamishe kityo ako ngiamishe kora ko tinye logok simoshe tinye tablets so inibare iger ngalech ba belset ab sugul kotono sa logok chongo kimwa sokol wala taman ako bel logok kot kobet sobet kos kango bel ko gerati ngurgoti gembi ko baru kele kago igroten society magi mwae kele le chongi ma awet nge mwa ngaliot boarding school koro ko mai ngalalen ko mi kit ne agoronen en logok ngalek ab ingel notet ak utune me komi nene wache kai mheshimiwa sike ger kele akot ko mage ngalalen kele kimache keista boarding school ichu because nge mwa ngalek ab boarding school ko chang en emet ab Kenya o ye kiista ko sikobaano loochu for example isi nibare iger loochu antugul chomi utumishi kuma logok ab yotok nibare iger kubo across Kenya nene wache kai mheshimiwa sike wek atibet na kararan
0: korok sugul namba yi utumishi Bruce ku sugul nugu toet asegari kikometo sigigman logok kubawaki big outside forces peer groups of big chema awel spag angalaga fusimu isi angalaga internet angalaga mne mami time awi giri awo tokwe muna nakwe kwa ingzini uongi mne uli nanguwa lakwe tuku kime chime lugu ikabasa awo ngoti igasa awi ngilo yipsi kisneta awi ina awi ina andi ndet kwa isi ibeje lakwe mungu ngaleke olu
1: yes
0: kuma kuma tege magamba tege igiri lagu juye chichi angevi lagu ene kuwe kuhaden awi ngile ibire agite nyon kasabe me ni ibura ko saata to sai ne ilinda munda un ita ga wa ko kahit kimo chebe se kuma rawmi kasi kumne ko lagu et kumi te na ginda ne to tu wala kegire je mokong kuma che kegire ke ko gi saata age le gi lwa gi si na mo ngi daeng kitni mokosa tukul kitni sigi mokosa serikali kutinye makosa, society kutinye makosa. Amun ginis kuki ngole lakwet, kuki kot kungu malakwet ngu inda ibuki. Kuma wa mitya ngun. Mele yu indi kutinye keratani. Ajaris anu katib as ki wala. Ma ke masa lakwet af jita. Kone tu kuma ki kuki korate unu ma kutuwa lakwet. Gini lah, kau macam gugun, kau itu sih ini tak macam boleh nak kau, baik macam bawa dia. Kira tu orang sih kau buat ni, aku legal jalan kau ni sih macam, aku tu ni lah kau ni right, kau kira sih macam, kuki, kau macam sih kira aku susah tu, kita ni makwa satu, saya kalau jaga kita ni makwa. Kau tiada mungkin ni le, minister of education ni, kuki gaya tu ujang gaya tu kau macam, tu gul, mami. So kami kena problem. Aku tiu limpa school semula limpa kau ni. Aman time saya berhenti bagi inspection cuba quality control. Ata cuba quality control cuba kira sekolah sih. Ata yang kini tu bawa kira sekolah sih. Ata principal saya menjadi sekolah kampung. Ata maturan saya mitu ni ada sekolah semua kira lawu tu. Mie lawu je. Mie tu kira aksi Bruce. Agin acting ke? Mie tu kira aksi cia lawu. Cuba kong mau ke main. Tu kira lawu, awak sih sekarang yang mesti tahu tu. Kita macam yang ngong cuan tur, agak mager ni, amun ada segala macam apa. Bukan TV ke? Kau mungkin ada kira, cuma mahu tak main.
2: Iji.
0: Tiada aje engkau pas. Awak kesi lagi, kita naya wara, kau mungkin tu kira esul, cuma natural.
1: Ini mahu guna orang macam mana? Kau tahu sekarang kasarta, kau mahu ini kau gaya ikut buayon. Anye barabu gigu PC nga sana kwa yo ta sekta ne boge rip set up kali ate ne authority gu tosi imu agunon mishma tos kait kasarne kai we ku geni ki gen ku ga gamba ke lekin ko sirtachi se go nyor la kwa ribe tu ga go ka go barge giru ke kana go ko yai makosa ko chito ne magin ke ne wa ile logo bire la kwet agunon ta ne gi yai ko bi te gi sana kararan to ga go itu go okwe gen bunge o ger because kot ket stage be go ni ko wendi go yai tu gi gerot kina gi yai ngale chubo chances kot ko konyo go bel punge
0: yes
1: ko te bet ne uni go gamwa ke lelen ki go yai to te bet ne gi ne te logo kyo tos ka koite en okwe ko kondoik chebo koningon ngete ngatutik ke wala go ngatutchet no bangale gap el grip to logo agle tip to family
0: kuma jo ro en alale ni amun gle sheria as ni ge chi sheria kuma solution kuma ro ge ni attitude no bi ki ji mindset bi kyo amun gutnye je sheria ame change bi the way they behave kuma mi hine ge so kuma che goro en ala lege le gilion amu sheria ge kuma che gibi san lakin den gut kuma ala kita mitit ko en ba ko so kuma che en ala len national conversation age en ala parliament gut kumi gut kuma ge sito sheria ana ga menden be law se ba yemon ka menden lakin ni namo problem ay gen gitni namo no gati ban gitnda ingun lagi gun too much freedom Aku mau ke wisul tak lain tu. Kangnya gitu kerja kerja biasa ni. Kangnya gitu kerja bulu bulu lagi. Aku coba tadi. Amun, aku nono mau ke wisul boleh terus. Mau ke wisul. Aku mau aja amun amun. Advice ni amun kelihatan betul bingit. Mat kai berlaku.
2: Sebenarnya.
0: Mati berlaku. Kui ku hardened away outside. Aku kira lawa kalau aku nak buat kerja. Kau kasih lihat kita kalau.
1: Agak lawak, kalau kita mengkaji.
0: Lawak kita mengkaji. Kita ibu lawak, kita lawak. Kau berapa bapa? Wogi cium, agi ibu lawak. Paku yang tidak baik. Siapa yang tidak lawak? Kau jangan hati. Agi pain, jangan nyawa agi nyawa stress. Orang yang ngalah kita lagi jangan sih agi jangan lawak. Mami kita kan lagi.
1: Kita zai.
0: Kita bawa nana tak apa. So. Kuno atau macam gigil ke gitu gayai gayai bidi agak ngelol jadi kyo agak jumpa bidu tabe kuku ingin kita ni kita education day esok kima speaker siapa motivation yang ngelol jadi log kyo kima cipas tayar kau tegang nubu kima no sponsors macam mual mis sponsors kapan lagi yang kita punya kebenci pare tak kita awak netaji pasta ya one hour kini tinggal lihat kanisa ini tiba bayar bul kini tine tayar kan Mee gumi, ya lagi mee. Walau je tu kulit ni makwa saya nature tu. Ada sponsor ahi, sponsor tu mana? Sponsor ni, kapalan sponsor spiritual sponsorship. Kungut kung makwa itu ni kan sosial, suhu disek. Kuma mungkin ni bagai je. Kita ni makwa sama kita review kita lengan kita betin ni bawa. kibiri ropta ene bon si kengeta kebe ka anyima na kigir angot kimache kinde boge kidogo kimache mwalimu gele kinde boge lakwet kemwa gele kibiri ton sheria wara ogoro kinde ta boge tan kimwase ne chukunye tan kimwase so kutu ke chang mai kigir mama ta na mot nya nya san bo bjo ma no ans kuma ito ngala le bi agoro comment bi lokwa
2: yes
0: namwa pik lokti ai sait ngum kuje kwa
2: Yeah.
0: I never go to one now. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I
1: never go to one. I never
0: go to one.
1: I never go to one. I never go to one. I
0: never go to one. I never go to one. I
1: never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one. I never go to one.
0: I never go to one. In all these areas, any case, Kenya, kime isolation areas is isolated bichu age checken age testing bichu atam kota age na age le motindo ma umimienda so kurum ge balance kabisa amungi lebi kumeone awe ene manango kurum amundi bayi buatu mangele wagi mnyanto kwenye uroni kurum anuma ye urage le emoni kumaginya nege ma isolated Kenya Kenya, ko part of the nation, chibawa kima cha kiyangin president agi supporten engine wamwa amuni kinala la aktram. Lakini kima cha kiyangolaji visi inet kilenji chetu kumagulenge lugumu ya visi kima cha kitu geter asoka vigit kuhawa. Ase kimi bujo atet kubwa gurani agi nyongo wende. Dago wende na kima tu kumandai gurani kugarara. Kwa hivyo kima cha kisupporten agi kima cha gurani kirib agi chia Kenya kirib Kenyans. Ikiro sinye duty naba serikali kuko ibiki
2: yes
0: pik ingatiba ibiki health wise matumia sabi soko na bwangu Kenyans ama soko na bwangu Kenyans asoko ruba njuno kumbi anuko mangu boundary mangu nele mangu natu soko kima kitega mangu tigele kutora tega tayari makota sta amiani amungo kota sta amiani kumagilenge lengeji ogo tamara kama sija magu na mara ogo kuwa sinye kwa toa tamara Orang tinggal orang pun makin naik. Pih, kopi enti pih. Orang tinggal kah pun dia kan. Orang pun tua pun kah pun dia kumpul naik. Mana kau itu orang jual tak?
2: Mungkin sudah pati lenda macam aku bukan. Mereka muda ni PS principal secretary. Orang ni guni kami tak kenyang. Kami tidak tiup muka ing. Jeko gi taban. Jadi suspek tani. Tom ke mana yang dia tiup muka ni dalam bola. Terus mungkin orang takut mesti.
0: Wih, wih sangat mesti. Karena apa sah? Ika yang mereka itu kita kan nampi ke kau kasar suspek tu. Marah moja. Kena isolation. Kuna watu kazi mmoja wa IBPS, au Ministry of Education, wa Health. Amone, immediately ndaka na gele kaa suspect jiji, au kista yembi, kio mche yuwente inengi. Anu mwote kia yu laxed, kuwe mwote kwa wareche ni mwote.
1: Yes, mwishu wa gemi ndeta naone chako, ikere lego yeti negativity, ananko yeti sasishi yeta kuiret ni gure presa, uli hapsangaru toke lega machiko yuwe edmi ondani boya epola konyo emeta ap Kenya. Inigere kwa tomge agere poda ane bo DRC aganya, tango bendiro rishek, agu mwagere vichuto nitap. Kitu neka gromit kwa mheshimiwa na mama ingalalen ne tomo ngalalen en bunge mama tukao ngalalen lakini in 2015 kwa kimuch kwa signen Uhuru Kenyatta ak minister negibo anasias nebo tilinda inga sarata James Macharia framework negibo getoy en unit agogi ba in 2015-2022 en nguni kogogi istendeni amuna yesu kogere opposition ak piga ap Kenya kuhuon president William Samoei Ruto nako tau agitoy in 2015
0: kange gitu Kangai itu boleh naik naik itu yang dah emn nero. Kangai itu kahit guru kuai siasa. Oh, kangai pihi. Khususnya presiden ini tinjau mondo bi netom gigiring windu. Amuka ima mana tak gigi ya? Kijabur. Kucapin FPS nasib CS nanyi. Kukai itu William Ruto kongwan. Pagi gigiring kongwan ini nampak kong. Ya ni. Everything ni agaknya aku siasa, no more. Kemarin ni ada butuh kota setia gua yang kasi. Aku nganter entah biju, kutum gigit. Aku nganter entah pihak ada tu biju di kan zaman. Cuba biju ni cuba William Ruto. Ia macam biju mesum mana? Awak presiden? Kita mau tarik mungut. Cuba biju ni cuba jaga jaga ni, nangge cuba jaga jaga jaga, sop jaga jaga bang. Nangge cuba je, lain orang awas ane ni. Ara ibu lah iku guruin presiden itu. Kita macam kipasnya siasa angga lekap kasi. Amuni anggut ke semua itu everything negara mesti maru itu kusumuin biju. So kita macam zombie lekap Kenya yang macam gelin Arab itu kumpul gu presiden forever. Kita macam nafas gu presiden guni kaya mandat kono kanyu gu macam tulis kira gu not. Ara cuci sihat ni, nak cuci sihat guni, ebol lah. Kalau lewa, lewa je ebol lah. Mua, lewa macam, ya ni tu kita mungkin wujud ke? Kau lagi nampi ni apa cuci? Cuci sihat, cuci presiden ni nyaw. Kusasui cuci presiden. Nampak tu kau lagi nampak ni lekukan nyaw. Saya tak mungkin tak naik jaga. Pagut. Macam ni kira ni apa? Agak kira jodoh no.
1: Lakini mheshimiwa ni mwago unaanko kiwe kinye kwa rao kwe kwa punge tos matoto mucho cha mwatu utikia mucho kwa terbi kwa mangalal ngalale tine kwa romi kikere ni kingalo alo inko le ndoge lu anami president kwa uyu kwa kanam nongu na mbasa kule tos kingalo ale ngale ya ni ngale kabisa che mucho kwa
0: uli ama mwata mwatyo
1: lakini kwa macha inga amun keti nyile kwa kechu president kwa kikere tukul iniwe Facebook iwe Twitter iwe ono igero picha ni chai chora chimo koran chimo president tos kigo fele nga tute tabe meta ab Kenya anagiwa
0: abare mi nga tute abare mi nga tute kia ya mga wala kile kumache kia nambi chomua nga leku chubisi kuchubibi kene me kumi ya kene niki chama nama CIC NCIC po watange uto pesa wala kigiri tu kia mami ni chama ambuch magimi matinye wele mwago muje wae kasi so igiri sile kitine nga tute lakini magi implemente magi implement ni kora amu bicho wato kora kusa bote ni ngala chubisho ni kora so abu wato le pisho kuna ngonyo wae NCIC kukwai kwa hitu amu kwa kere lengwa alta wakara so kumbache kito ya mwake le aku wanyi ule kwa kere tanes kuwa ngu bote saya tane kwa mwune ule mwana alta wapike kumbwa kupi nga dama kapsa inna magi ta president ko igo indi tinne ko ya na mago chi ta president niyo kome ju kome wa mai sa ya kora ka mai sa ya ta mun ango ku magisa ago ma go nai bi go le ke ba tu ju ba tu o se ngura isin ba ko I ju be chi ta ago la ago tinye bi ki tinye ahmed ko sto no amenya tinye bi ki ti ile ni ju ngai ten go ibon kitno community kongo tino lolo kuneno imacho kwa mei mwana ni machine kia mache ke picho wa teet kia iso leten ngut kwa bit kita ni kaya ngale mwa ngale kinde kwa suko to ngale tena mene sigi dili nak chota chika mwong kumwong kwa wira na unata ni mege amun ikira ngu ni ngut kia kaya kuhuni aki ngengele kini kia ngen 2007 kuhini mama ita kia wege wata kabisa aga amacho wa mwajibi kia waso kutini o tiyamba jama chichok kaya kabisa matonga bayo kinya onge ribe mwani amunga geripche lok yok kima geripche mbik yok kita kubwane amunga sewa iwe yonga 8760 kuna mwani kini kusopcha bika lage ima yi bari imit namna kaya kwa hivyo ama kiti wa soam amunga ima anu kuna nyawantu kutu ki protekte lakini naka mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha mwacha they will inherit this nation so he became engineer idea we sopa I want I go long I'm talking about unemployment go jota je bi go sinyo da gendere so kan du go ne ja da bu sin wo sin ne wo banan da ko go tu yo na le ago ite bu la ge ne kim bi ora tu amu ko banan da ko so ma te ge so am ta go dor de so go la ge mon so go bi ke ta sta go no ta kan da bu sin
2: yes
0: Yes.
2: Natako mshima Francis Gay, MP Nathan Basote, ni tstani ni tuko lebele studio asubu ni Nathan Beta Brani, chaka tu Nathan Gata Redung, ni tako tsita tacha pungle brasta ungo ngete kenga nasa Nathan unu bana irabu hiur na tamana ramele tiketa absoi mbanga tana batamu naksit.
1: Yes, kaya nengo Bruce, kaki tachin chitu kule ni tulele mitu ngele karibu sana, ako imi chenake mshima PCC Gay. Kubuno limba in sotek mshimi waka ango gure ni ntinget Franklin asubui mwache weldon kwa rule Francis
0: maje malo hini ni yaka
2: angese taga na
1: yes ngele mwra ango kashme shmiwa yes kimache kibuwa tunakobo soko tinget agwe en soko kumi chenyu nafahas nebo chi aga tugul nafahas nagara nukabisa ya ninye chi nego sej Asiri kile phone 25,000
2: eh? Mudaona ba 25,000 Kenyan shillings.
1: Agoni chagara kwa kagemwa kile chini kiri chuto kila soko kuto miseki. Ichu tu kila soko tu mkai tilde gati. Kumi chita ne chuto kila agonyoru. Chita na unawa chani kama chagi ne kuto lian kumete una pass na kwa miseki en soko. Kima chini tilde gati kugebe star 274#
2: Yes, star 274#
1: Star 274. Tugati sasa kemi ugo 27.
2: Yes.
1: Ago itile kitu tika tisha goeng. Kinde unembesa 25,000 eh? Ngoti mwache ya simeti ba ngange. Kumi maitacha lakche girele maana simeti. Ibo ishe nen ma chi oto maitachi nge tindo imu.
2: Yes.
1: Tika tisha goeng kitu.
2: Tika tisha goeng kitu nge.
1: Awoka ki mwage le chi nengele tomka hii nyorugi ya soko. Awgele yunis chela ngatne go chutsoko. Awgigo nyoru sabari ishe kichang. Star 274#
2: Star 274#
1: Chutu nsoko tiliga tita sisi ki Star 274#
2: Star 274#
1: Ligat is negonin a fast, Negaran, and you, Agi Tilgat Shevang, a senior chicken 25,000 and Kasarta, Nebotaiko, Shermut Kitchok.
2: Yes.
1: 5 minutes commercially, Imuchkager 10 sang. Agrechitari Gurentuel Piwot, Nebosira 721, Agolichi 212 Misho, Tigat Sitna Tiger, Tilgat Shevang Jachiki, Kunur Chiga Piwot, Chachiga, and Yonetogi, Agregorachi Taneguren and Mary. Mary Tonui, Nebosira 715, 292 Misho. Pongezi merito anu itiga tin number 2 ago agere big tesap chagage gerta tinget
2: yes
1: star 274 hash
2: star
1: 274 hash so tun soko tilga tita sisike ye given the tie tiga chagange ngogonin 25,000
2: yes mshwa ngogala president basically again gumitolimba notice tane mesengonga sherehe jaba madaraka dei agoma kabisa kule kai history na tano meseng engolimba kibe bertana tano notice tane ngogela notice tane gwajir mi tegarisa age marsabito mi golo county suju o yage erta nga satana tana goy aga mo gotu sugo magi excellent aga tana satana tana ga goy yuta gi aga mo le kyage ko ek marginalized nga sarwe ka tje goy mi sen balega ba pension ke banda ta ak tu ka tje terte chin mi shuma te benni da gotu sugo mo nye ko i jita ne gay ba shete nga en seregale gotu mi sen nga sarta mara gi te nyuro ba brain no ba isa ne ba berinda to sugo ma president guni taban ko ga to ko ko gi tune aga to sugo kyage ke gerta biju ma tu nyuro ba
3: Pasion kita pada tahun kalau mahu president. Kau kan misi, amacin, anak mahu kerja mualin. Ane kugi ayu district commissioner yang garis. Kini saya kawan. 4 years. Kami noticed. Kutu kugi kau ke ayu, utanya kau mual. Ici cu kukuang uti. Jaga kugi ayu in noticed. Pira voloto kugi mogi mangul to kata te ke jabalam. Kya mi yota fu 4 years. Ago ki ye ki tu ki washing ki tu ki lino ay hun. Awa ma jo mo na orale. Kasa ta ora mu. De let mu. Po yon mu. Kugi sa fu ten pres ta ra mu. Pira noticed. Ki to re tenenye. Ki tam gusire chigibore affirmative action. Kukisi de dio isi, kuhabiu. Kila mguzi nusu ni dio isi kuzuke kutoa ngalagavi merit. Lakini kuingia kwa mu kwa notice la mugi ni kutoa miyoto. Kula macho loga kuhani asili kuingia district commissioners. Kuingia kwa loga notice la chibu alimba chuo Somalia kuingia district commissioners zako PC. Ingine nhatch ilagi aga la kicha. Ochege na mungu miten. Kurikulum commissioners, county commissioners, kau wiki itu ada ceramah. Cuba yang Bristol Rawut, kau jatuh mungkin ya. Lamit kini itu garis, kau gitu gitu mudahnya, ya madogo, agak garis datang, agak baik. Kungut kuku gaya, aku boleh ram itu juga lamit itu kau cuba boleh ram lima ratus tu. Kungut kumu kungutik itu apa yang kita agilin? Enji itu lagi gugur ini notice tani, nengin. Kau kira stadium lu boleh touch? En wajar. Kau tu mau agir? Iki dengan leh juga boleh nama kita agak ajar en outside Nairobi. Kau wajib ibu naik boleh serigala ikut nanya. Ya, kau iki dengan leh agak kawanan baru wajar. Ilu kuasa ibe. Kamu agni presiden, aku kerana ni aku dalam tu bermusuh. Kau kerana presiden kau lah mat kuasa ibe, ma cili juga anda kau mian. Kau kerana lu orang kuasa ibe. Igeri le, mimu gulir tak habis. Aku tinggi presiden. Ama leh bungkis. Tu ucapan kau ma, aku ama kau ma yang mesti ilat. Aku macam ma kan ni al inisial. Ma yang mesti ilat. Kemudian saya kita harus pikul juga dengan orang lagi. Kemudian tu orang nak kui kui gaya ni kalah. Memuji yang dua kali cuy, engkau mesti agi bagai nama tu nyuwu tu 1 kilometer pertama. Malay presiden kong kui. Kalau tu kau kong tu, aku ingin bicara the meaning of sharing orang gaya. So kau malay presiden kau nak aku kuat kui jale, kau sampai mana? Waktu kandui kui malay lah mesti ni lima notis tane. Kau ini lagu orang lalu aku wujud oleh presiden ini, kau mahu kau cekoror. Ia mungkin kalau sih nyokatam kau tak kena gitu orang kau ikhain ngalek ki ya gitu ngelenji ka ko kan practical president ra bruta ku ju bije ra Allah ge ko nyul ku ju bije bara ku tare mun ku tawo jiga da mun ago ki tare du jumba ne tis tan ki tare wa turgan na ki jara ba sambur ku ga tare timon ago na bi ku betta bitanes ki bo da bi ko le mo gere suuli sie ne pe setemo ko se le ba samburu ke me wato setemo ga se waje ru tani ago la ma ji wa setemo bi ju ko re to bi ju jo to man ne ga o te ja to mo ga me jo setemo la ni ko ngi wa bi ju ma ko ma me net ko ngi ko ngi tare pi tu le ba ga nya so ko nge ti mon ko bi ko bet pitanes i tu se ni ju ni pitanes ko ti ju mo ti ju wa tu tu ago wa ku wa president bi ju tu ge mami gine tum gi goji na gine de so sin yara e ke le kan ya se ge to ebi chu o jo de chu bi se nan bari ge ka ga bagal bagi goji ne ga gi goji ko la mi se goji goji ne a wa ro chu bi ala ke ni bu ge chi gi tam gi goji du ra bi se ko na mu chu bi ko gi ta ya ne ko ge ren bu se ni nyo ko ni mu ulda ne mi amun da ge ko to wa baga o mi ngi ne ngi ngran ma gi ngi ini wala wala ngota wachi bichu kutungu nyo jinga ya taya mungu si nyi wongi ngule ya raruta kasi mungu ngurutu wala ngule mwaya kasi ta raruta lakini mungu wongi kule anasaidia watu wote kubiki chubi isye kumacho alie president wa imani meteji mungu wakita mungu tuta mungu me muji ya kita ujaku bichu ne chubi isye mungu ya kita ya kunyo chikata alak ko wiro ra akta mu ko tut ko akta ora ara gi yo ni ya hay bi ju ne ya hay bi ju la gi ta ne ko ge da lu anya ne ko anya ni ko ja a ba ga ne ga ni sa ko ge da lu wa gi no ma na ne wi ni ji ga ge forgiveness ma ta gi ne ko ana ga ne ma to ko ta gi ko bi ta a gi endu ki ma mi te
1: ji ni ma ona ar mwesh mi wa go mi gi tsremo wa bi chi ba ga go le len tom ko ti presa ni ngo ko itu ga gi ti gi ni a ba cha ta tom ge ger ko mi sim ba shon ki ba ba da ta lakini anagengalal kora enyu komwoe biik kole biik chekafailenech komoti present kondoik cheuinye bisisike ak kondoik alak chekikilewen ak chekikochi position kole katanamen kamun komote biik president chumbo taban olin koumu koumu biik kobwa kaa akichek ak kobwane ak boishonik cheechen ana ikas kora koyai biik comparison kole anakeker kondoindet neu bisisike kakoyai chu komi kondoik chemoyoe ne kot mising mweshimua tos ananobur kondoik chebo kalenjin ak ko governors ko MPs MCAs tugul ak omwa ole ne agenda nebo burietab kalenjin because anan ikose ko kang'unyet en biik kumwoe kole akot ngandan wendi president kosokoroti tom koitu ak boishonik kokakoloekitu akichek kondoik moitu kaa en boishonik chebo bandaptai mweshimua
3: amache amwaun bruce alenjin chamo ay bigo maglin ni loe ni manit maloe ni manit amu ngade mo mangel gi ñu no president kuri ñu ko ma jollo ku mama wara ke sit ngey ngey bi ki mangal ngale chamo ay bigi ku ngale ki ko sekil lay ngunu li ci vol dos bi wo ge mo president gelenji ka go bul jabi ku ka tan ni president limbo south rift ku en ke ni ngonya ku gi ngete ku gi anya ma ki ma go migi ke le bus tan ga ga ite te bi agi cha bu ja ni ki tu ye ni asi ga banga ngale ke ma ndele u ni mo en i bo ta ngi president ten ne yo ni ten ne hospital ni wa hospital
2: yes
3: ku gi ai bi ne la ge ni ngu ni ga mo kongeteng getuye au getuye au ministere ku ministere wure jirchir ku ye banga mga kata cha bororo au ho gina bla mishe ku ku tawu sinye la ga la mishe ko ba si tumu me go ya tum go ya au ye mage le mbiki au mita igi ro nyi mang ngwa ge ba sinye ma nyi mang ra ye iwe igi ro ke le go president ni bo o mabe ya mungi o mabe is igu wa ya mang asite iwa jira sit ku gondela mi shegi ku te gi su buli shegi wa teime ku ni nyango ku to mara na mu chale president ngungu amu ku ge gir u na ne swatu ku wa gara atne ne jwa gina ki wala mi je mama amala metas ku wa tu ki ma we aje ku to ngwa amu ku ma chi kunyu asin ja ji mo chi ngale gala amu ni
0: ngel mom jiss ñu la gay ma su joñ ñi am ci guñu as ñu gi mo ci ak yi bor ci bi gi le ci ko gay guñu to ma ngue ke ngal gay ba ke mom jangal na le ni ngoge ko gi ko amé ko mu amé to jangu ko ma ci gay ga bisa ke ma ngu no stimo ngu no gi ni ma ci bi ga bisa ko stimo ke ma ngi le president en kasare gonit di ra ngu tu bayun ko ba south drift ago limba ko south drift ni ma wa amise South Trip Bomez, it came out of wrong to go by a single bit of way to be. He gave me to the Navy, too, a lagging over the ass, lagging a lagging level could be moved. So you might be watching a link, two more lagging the Google talk. May we are missing. No, no, good and young missed me or out make a book in the lamb is a moment and why I lagging the Google talk. I could not get a little man. So in Maggie Maki President, we get over as a good super king and leggy goose. Kugulinin kutoka tuwa tuwa ulimba ulina kuraongin pura isi, amu kimechu kwa sekunda, kwa sekunda amu kimechu kumbi tuguli, kutokuonyo wa yeye ora, nganda ora kama kuonyo wa yeye, giri ngema ora kama kuonyo wa yeye, kuwe neta, kimechu kwa neta, oyin kwa neta yangu kuonyo kama,
1: yes,
0: ya kuto oki kimoja, kiki magili magili moja, kuto oki blume ni mpis. Kuku mae wara muncul atau macam tu biasanya ni biju. Oh, tanah waktu kibli mana, oleh nak amu AMB mana.
1: Yes.
0: Aku yang kuku tu amu itu, ginca nak dia amu hebat itu.
1: Yes.
0: Ia mas kibli macam buat ini biju. Lagi nara waktu kuli kita rasa ke itu ina. Oleh itu nyuwang kat waktu kia lel, onyu nyuwang kat.
1: Yes.
0: Amu kira tu biju sini, kemarin tu kuku kia lel. Anakku mau awas ni biju, kemarin barang biju. Ya, siapa saja nama mu amu. Tengah. Oh, ini macam mana?
2: Kalau macam mana? Kita guna tapi nak mengaji tahu kerja apa? Ia biasa nak pasti main, for example, amal bawa nak dengan presiden. Kalau cipta kerja apa? Tiga cip-cip benda, nanti nak bawa MP, cipta itu nanti nak mengelak platform masuk. Agar cipta itu pasti main, tengah betul nanti nak bawa. Makin macam mana? Oh, yang jin dosi kita mesti agak terus sabar ikhlas kita cincin kita mesti kita betul nak kerja apa? Ijin jin dia so text main.
0: Awak ini kerja apa? Lagi ni. Kamu coba buat tu, khusus ke agi kaji bi tu. Mama jadi gampir ni, tapi gampir ni lebih agak tapi ni perawan ni yurelek, karena ni wan. Dah mahu vaksinnya. Kamu coba buat tu, agi kaji tu kunot. Mungkin urusan ini event lot. Ia tiad. Ia berapa suami, engkau pasal ke suami si. Agi event itu kena perawan, agi event yurelek. Aku maklum gelanya itu, maklum kugune minister, kugune ikut tarite. Lagi nunggu biar lagi, mungkin lagu mimi biar lagi kimi. Dia masih ni komiti, siapa kimi bintan ni mimi nanti. Kumi komiti nanti nunggu kotor kesuk itu kau ini macamana. Kau ni ni agak jangan lah, amu security. Kotor gini gisu angin nanyu nua security. Dia bawa rata nueg, kumi MP ni mimi ni komiti ni baru nak. Mungkin lagi piatu tu kau ni, mungkin tu gara komiti. Punu kami itu, so apa macam orang itu lagi ayah kita orang lagi muzik agamanya ayah PR tapi cuita cuita change by kena power agrerek asal bih kau jangan tahu
1: siapa
0: apa macam mah legong gue bih kena power bih agrerek kamu ne utar itu tu mau ayah mai mama ayah malam betul awak guna orang kena makan tengguna ni tenggur usah tu sahit mama amat ni cipalung gus mama cipalung gus kena makan tu guna usah tu gus tu me. Kita kita salah sih juga mana mana begitu, ni lagu lagu mana yang mana mana suai, juga yang mana mana kau ini sih lagi, ane itu orang betul lah sih, mana mana orang buat orang right, katanya orang buat orang sih lebih tabu sih lewat, kau tu ni right pi, kau bawa kau mana mana, kau kau buat lagi mana mana orang, kau bawa kau ini yang, aku mak, yang suku ini sih orang itu biar puj, aku marah macam bahasa ngeba mana mana, kita ngeba ni kita tembak orang ya. Kumara geba amoche bok kiloi na onge wangu ti uyenge asiki mwangu ti lembi kana ngu ai tuya bale ko ngale ka wasom yes
2: ila no mesmo ngi magu na to yin pinche chike ngi ngi ngalal member tap ko ngi tinga tutu no moy ben mesmo a Felix Parto professor ago magu mesmo ko le kabare ta kandoik alak kibaitin ki basara gale misungu agwa tele bi ke chama nje papara status engwenuta be
1: PSS
2: mera bo ni ma yitino git misungu kandoik jata ki chigi o elected ta ko chigi kwa got misungu raya amugole ngaba got nye mushima for example almuji bir chisi met kumara gibir chini PS fulani we ke ma got misungu le kimaje ke champ chus ko bi kutare ko ne bai shumi kwa jira ya amugole ugulo wi ne ke je got misungu MP kalamu chitan ko mo ngaba mugole be kwa lani kalanga ku interesa tani chinga got misungu mushima ile kaje for example PS the minister flana ne ko be ko na tumu chiga makini ga chibi kyo kama ile ubuno inwe ke je ne ko tumisen manga na le o yan jindo sikot misen mishima feels parta autos ubuno ne ga mitu jeto ko tumisen mishima asar da mutimo access an bejo kibaiti ni jeb sergale jeter tabanu tabako ko tumisen ji ile na graja
3: iman la ne ko matugul ama ja male in mi bike che mi position sumara ko para status CEOs and PSs kumi ya raje wuye ni man ci ngwa ke bis manamo si moit ama we guni message ni gese ci igere si le aga mato wala bi to golle ka se je ko temporary everything is temporary ku ngo bu ji ta wosi ne jere ku ngo ko para ke sungu mi bi kim ci a change wujo a wo ci cho ga ci mo gir nan a bo ta lo ko macha macha ngi na ne ne mo macha wa bu le mi bi ja mia enge o eng sumu lagni bi ke jang ko ye nyoru ko torete mo ma jam ma sane tinge si to ngi wendu to mara yo ko ma gir mara golia ko na no wa ne go ay si ge torete lagni mia enge o eng sumu ci cho ge ro le ko torete ta ya ko be di ga
1: ke
3: ma ji ta mo ra na ko muni igire ibone ni ango ti mi ministry a mi torete bi ibone mama asiri yana mu ne jarani ko wajin president wiya gilya ngara buta president otoret bi ko ngwayu na chita ko waso wa we zaiti mama ta wasas bi aga no mama ngala wan bisi cho ko en bisa jo so kuma je gigere ne aga mo dalte ta ya si giste ge jo to en ngara ge bindi mo na ge jengo nyala tuta mo ge tuta mo ngara e ko ge ma I mo ara ji tu lagi la ma ja tuta mo le ngi le mo ma ja sa ta la ne lagi ni ke me ge mwa ge in future ndako age mo kinya mi la mu to ko nyu second time ni wa nyu tuta ko ste ki ta ya pi cho ma me uta ret pi ka mo ki me ge bi ki me uta ta la ruta I gi rus ni e ma chi ta ga sit ko ku pies ku mo ge le ngo tor ta ra se ko tor it president ku mo ngi ku na ngo na bi ga la ga sit ko ba ta ge mo jo ni ko ga nam ko ga ru bis a gi te le mo ni a go mi u rip su bis ko ye mai si ya mo ga te ge le ngi president a su ko sta bi jo ta ga mo tar ti bi a ma ja a men sen ji ta ga ngo ai ga sit ni en sergal devis chir chir nugo ne ten gu ministry ko wi ge bi ga south rift a ga le ngi wa jumla ko ga ila mi se ga bis paro paro ko ga bi ti ci abu te ni action ngi gi ko ndu ti ci wi ma wi mi ki mi fer lo ne la ga le ga fande a ga ngu nu wa ro se ko ke ge ge la no wo ja ba ki ma ge le ngi ci ru ngwe a ge le president te ri pi jot amuna tan ko tore tin ko nda ga ne mo bar ago mag le ngi le ay ngora bi ga ko ni ne the entire country ani o bisi ngi le ngi nya na ki bo li bo notice tan kam ni bi le bo este ngwa ni bo este na ko mo na jo ta yeng banda view ok agle me ju go ju bo broad based ki mo sa bo tin bi tur o le ya ngora ni ngi san jero so mo ni te mon ko jo mo jo le bu li chir chir kongwe ak PS room mon PS room no sinye ko bi ara gne ige no lol jim bi o ngo di wos nyo visit ama mara ma go ni ngi e o ngo lol ni ko ba kai kai ko si ni me gir so ko mi bi ki wo tore te na la ganje mo ging ngi le nyen so ko tore mo ngo so a go ngo bu ta wo ani man kim bi ki on ne jae ni gi magi o yu gi ni magi mu je gel ta tu gwendi onge na bichu o je tu gi bendi wi atem ran this world
1: yes which man ni mago non ko alage en kondo ik ko anage ite ta vis ko ma bolo chini ga sit president mo nga ngale ga bicho no lo le re jo mo nga ngale ga ban bis mo nga ngo agus ko nyor na vas ko gi ko chini president ki gi le ben president bi ga college na bi ga be met si ko chini vas so gi bo atike le bendi ko lok se kondo che u chonge ma mheshimiwa kingo mi president Bomet ke kono rikwanda Davis Chirchir ko ma president kule kali aso na nyalil sa somok asombi gap ka ara somso tie sa ngoli yai tuka ora nyo gutunyo somi mogen mheshimiwa tiki genyo ruta ket cheki gima chen pik cheki sirege kura kwa kasine gele go geta strong magi para strane sungu kono te en in sub counties abot Bomet gunu wante setai mi bi mheshimiwa nguni ne Tom got chito kibandet anao mine tinye bandet Tom got kura lakini motinye chamet kotingan mara boishonik che Tom konyore anago lakwa nekikotar university Tom kosich kasit kotinye neregutik nene yoche keyai mheshimiwa sikobit kitokisimchi bichu ikose nguni biikab central angandan kiochin boishonik ako kikonyor boishonik chechang kotesetai kotile kura kabisa kikere kou Kiambu kipir nekit 90% en target nekikimoche kisir nekit kiitwan 135 kisir nekikimoche IPC katil kuraishek chechang kakimwa kele ngot kotil biikab Kalenjin kenyoru kuraishek nekit 5.3 ne neyoche yai mheshimiwa sikobit ketinye nambas ichon
3: amanyina ile en nguni kindoisot manyingen en ngalekab registration kokiba ngunya kimwoe biik kele oyai obir kura kitinye manit mheshimiwa president komwa kole akwetyi kowo olet nandau biik chetindo chekitil kuraishek en Kalenjin kotute nyoe chito ake nemotinye kipandet sikaikose kimwochone chemotinye kipandet ikwengany ile kototun ibone any chito nemetile kipandet kokimoche kora konetishet neo kinet biikyok asikobit kotoret ak sikobit kotil kuraishek ak kotil kadishek mi kadishek chekiketil ngunono nyomitet en ngalekab kibondok ak ngalekab kibondok komi under my committee kokokebendote tuwa kinyoin kikeba akoi Kisumu kebe western konyo keba akoi Sotik kinyoin olimbo Migori Homabay ko problem nekitindoi kimeke sakotun biikab kipandet biik chetile kipondok matinye karit matinye ne matinye tukucho matinye mwaita kimoche kikochi resources asikobit kotesta kimoche any kora kinet biikyok kelenjin ketil kura ko haki nengung amun niton nemuche inde kandoindet nemoche anan istoe nememoche kimoe kelein biikyok kabisa kokokas any biikyok kokokas makilen kikiblemen any mi any mi kibondo ketom keib bibik ketom kotil kuraishek kemoche komong biik ak kotil kura chitugul angot kenam biik tugul chemiten in chetom kotil kura en korenyon chetom kotil kibondo kenyoru 6 million lo amoche amwong kokanyoru 6 million komabat kii president ingen sinye president ni kolei biik ke potential biik ke over 18 years en Kalenjin ngwata tinye figures ako ni kule atachi kokotil kura so konereche akokose kongwan amun antotile bichuchok koyome kesomene kuraishek ak kesomote kiti olin kidogokidogo so amoche kochi president kakikoi kanyechek tugul ak amoche alenchi redioishek okwek chemi studio all the radio stations kongoi amun kiwaye campaign ikere kinowesinye komonge mongololchi biik ole tul kura ak konet ole kiketil kura kobo maana kokose biikyok amun keyai tugul kasit ak ingololchi biikyok asikobit kenyoru kuraishek cheyome biikab kanisosiek kimoche kwaye kasit kirwokik kokoyaa kirwokik kokesoti kokoyaa kirwokik kasit kabisa kirwokik yu chombo serikali kokeyai tugul kasit isoti nguno kokekerwaate kabisa kenyokemwoe biik sikere kokindo en ngalekab tiletab kura abwote ole ingen kwatebinye
1: kikakiker man
3: percentage
2: Agustin Jogin bitte da waren denke angle gabe taxit aparatmek analuna to tinya gabe angle gabe basaris impeto tapa chini kati tete tarke bertana to basotik une ago inge guni enke bebre kati tirjin kora go batana to basotmet kora go magi gajo stogin bitte da waren
1: ago miten mheshimi wa gasi na gye ne garan mo anore tos mnyo nguni logok che kingo ge to nyoi mut ko banita la ki mut ko batik ne kol kyo gere gabe sabu kit ne ki wal pik che chang en ke bertana basotik
3: ha ba do kiti not kiti not ba to mul la yo
1: yes
3: kangetin kuma che ki guyen anegi no chutu ngajaran ko gine kyongen au ngene ne president e manifesto kuma mami gasisi ko immediately gine anyo ajo a mut lo banita mu no go ba lo gari u mi ambi lege o ko mangari mi uno je miten in attachment ko by next arawa ni gumong ko lo ke kya ng banita awi tenyu no go chi tool se bai se bruce tinga ni ora bai se awo boy boy ga pesa ko te bena go ingi wa ya te bena ga na go ajur go ine no bai no bai ingi wa wi ya ole mi no go gile gi mo go kya go ngo mun kya minita ole to ata uno ndu ke to ata na ra ti na ko le tuile da inarawe mago so me tungulu mago so so that is the thing na kama so kumi lago jon o kya mu lago me never problem ku doge lago kya mu ko ba buri technical ki ki tanga sa iti ku ku na u manga na gabe examination 1400 ku ba buri kya mu ko ba so the technical 800 ku mu to ingu ku ni sponsor jibo gi agi kanya KCB kanya commercial bank ag ang CDF sotik kogi mulago ba sotik gole gole CDF ben sotik ne 125 uno ngumi tata jime choton ngumang ku ku ku bi ki ba mana kabisa munene society ku jingo ya gasi kumian

0: Avisek yo. Avisek yo wajur. Kabar, ay, tu mukti kiat ni mana face tu? Kau ngerti? Macam ni aku yang kena dah ni. Orang ngerti lagi ni orang virat. Ada avisek yo mune. Mau atau kalau lagi tu mukti yo, tu wajur. Kesel mana face tu? Nenda ni, ni soal minggu ni, asalnya mana face tu korok. So asalnya ngan lagi kamu. Ikan mau jadi kali. Macam aku pika agil gila, agal lalu, coba lagi semua, agal lalu. Kuku agal lalu. Kau juga umur aja, kau lihat ke orang ini, ini kat suatu kat tali, kau lihat ni, nah net, orang main kat jere, mat rasa ke mana problem? Angkut ni umur aje le, mat kebab angkut awal log ni tak, awal ni ni ucu kata bawa tipu kata bawa kata lagi tu, ku bawa tu log tu aje, ku lihat ni ni ni ni ku bawa lah kau ni.
1: Aku already kau serikat kasih cita, nama 20,000.
0: Nama 20,000.
1: Aku 50.
0: No, tu je nak suka bungki sehingga semua gay. Agi tu kau lihat agai, kalau mengah leh si lima aja kami ni kini suatu. Kalau mengah leh ni lama jadi kami juga mungkin dreams eh, dreams kupal itu. Kalau lagi ni ni mana? So, apa jangan ingat gay mungkin kau tu. Mengah leh kami pika boda. So, gua mungkin buat train. Oh, mungkin cuma gua juga gas tobo nak kuni, gua lagu. 500 boda boda license mo ki sumbon joto ngale wadu masenta ni wade mushimi wa progressa kinik his excellence wadu masenta tu no ama tu no bwa mama ama tu no de suwe mato wa ga se studio bwa
1: ke ya une nyunga si
2: ya une ulinda
0: wa une nu no wadu masenta ajang ko te jaw affordable house ko ga kwa te ya ICT center to manya wa te engineer ton Aku undang komputer saya, aku undang internet. Jadi suatu aku mau kata so, jadi internet. Aku jadi engkau saya kini mas. Kalau aku tolak saya ni suatu dia nak orang kini.
2: Tenggelam.
0: Kau kau bayi speak. Aku akan suruh dia kau kata. Jika suruh dia kata aja, bukan perlu. Aku ingin awak kau mah. Pasar juga kau itu. Kini ni pasar juga kau itu. Aku macam apa sengal lagi tak sih? Aku sengal lagi pasar. Aku macam awak di sekolah mu. Day schools. Ama cho asar chimiga, ama cho ngonge login day school ko bendi university. Amunge so andu gut ke ipo yi na landa na yiwo limbono. Kuma necessary. Ngudo walo ku tul. Ako yi kuben. Ko yi ni otni education education de ngasta mu. Ni na bitok, profesa bitok. Kiye tumdano na bakwang. Pe tu non. Kini gawai log sabat, cangki kusir, kima iki kesa oki gawai log sabat, iki gawai juga netik. Aku harap itu nanti ni ku kualji junior schools, mobile labs. Asal ni logu juga, amun gelung kau magrib ke? Ku mana sih gua mau laku ya, terasa number lab, number list. Ku kau netju guru mobile lab agak tu asal gua kiri buj, aku cam sciences. So aku kual aljini old schools, lagu nunggu nana aku ada two faces. Enwe gini juga ni pituk ada buat three schools. Aku pun bayar next aku agak jauh, aku agak jauh aja mobile labs. Anu school juga tu, anu school juga tu aku ni. Kau baru koran apa kau? Tiles, kau anu sih limbut. Ya ni kual biji. Kimi na bisa cuci, orang bagi pakai cuci pakai cuci, macam mana yang English kita lakukan itu kan? Kuatnya cuci, baru model schools. Muka kuatnya betul, en kisah eh, school ni bapak kamu tu. Mi four class untuk orang apa? Aku bisa kahwin, aku bisa kah kuantik, aku bayar en master. Aku ingin to lokas, bos primary ingin to lokas. Aku kata bawa lagu yang ni pas waktu ni. Kukas segitu ngalai aku cuti mesti. Kalau akhir aku, kamu ni kalau tak aku sih gubur log ini nene, gubur log itu, aku sih lagi log entah skill ni ane. Kita aku ni bapak aku, kupu akhir orang nangai log aku cuci, kau yang jawab ni galak. So we are going to see a big standard in Gurey. Kau tahu setelah coba si TTI, kau ke tech hostel sini in suatu technical, kau kembali lebih. Itabu suatu, kuku gintai cipe kau kibal lagi cipe hostels. Amma cie suatu teknikal, kui suatu national polytechnic. Asyik ni 10,000. Kuah tinggal lagi kuah di suatu kuah gaya tinggal mila kuah gaya in landur. Kui bolos alang ni. Ingat nak awang kat agong, kau kira naik koran mami tenye kau sumbane min makuang. Eh, ambil ni naik ni. Ibu yang kan itu bukan ada kalau kalian, kalau yang melawan kalian,

0: Alright, 10:10 shake check up tell us to go take or shake some gang one and side some kagwega sibit get as tie. Mhm. But we're missing a certain limit that much more PC sige. He got sikangala len to go catch a boba and up tie to boy meat.
1: Yes.
0: Agaiki meat kabisa naga chamkono ambalogo. Mhm. Nega lege gerke lago kabisa kuka giwe ku take sto.
1: Mhm.
0: Aga tebet nagararan.
1: Ngila kamgala tebet nagararan lago lago kiba school bana bruce especially lago kimenge jene nago gina nagararan.
0: Yes.
1: Mbetu shake tool. Agora tani yemeje kibwati ko tumese segi ke jangelo ngoto ke tasta giri ke lago jo bana bruce.
0: Yes.
1: Makine ke lago jo ko tumese ko siri yegi bwate te aje.
0: Mhm.
1: Kamu ngi mishmo wale na mago solution grokta.
0: Yes.
1: Ko kimagna bubit na tilil kale spare the road and spoil the child.
0: Yes.
1: Lago kwa bwati kona le ya yemeje gaju tatukul bana bruce ko bit kora ke na gele gi bundano nge be bruke ati tirkin. Chan
0: tu.
1: King gele mi tlago gne jo tukumi tolimbaga mara je tuku kungilo limbaga ko tuku wulu. Lago ngumi tsigi ka ke ki ko ba. Olimbatau ni sike terter ago lagu gi interact ni ak society babi kejang so ya ginge gele ya tanga ko mjara gorom lagni tukulang tukul ki mangu ko mise gele bit solution ke ga sile mi jege ki ko ko tu jajang ko mise ban bu special lagu ta lagu chetu kumeng ke ji ago lagi bunda tabia na bala ko het ko ngete ko min ago
0: yes
1: amo ina ase ngi poite ji to ko gi flane ban bu ko ka ko bat ko mise ko tuni kon chongo lengo ta gi ega sungu na lagu juki ki sundae na ya utiana bana brus ko gale kale yimo ko tachinge ko le pele joro no kwa tanu ko mana gitungo ko le mate ku mele ni lenge ko le ga jitani anango gete anango garna ya ga ko lal mate ku ma ko mite gi wech kilo ah ka ma meja bel ni mele ji ni mata ja ka ma meji bel matresit ka meji bel bukusit so tuku kata jukuro mengo misen aga sala kangala ndaile kangala gumye mushmu agwa ror gut misen tuku kata jukuma kinge enga serta aga tukul
0: mhm
1: gerile kai gandu jut nei nega bana bruce ni agwa ror jibi ki tuku kima kinge agu tuku lebe ta yeme ku gandu kata jukuma jukut misen suka bet konai bi tuku kata setai amungo kama ma gandu jut bana bruce kole oret ne ba kungete yigile agu jugile ami ten process ajo be kuma ko ko wi lagena ita amugo yashu meni lengen bi bana bruce ngile mugo yayi git agile jiga ah ngalen ngil bi gole kwa yit flani lakini ne bakai gaji information nota ne bakai gaji lugo yanda nota ile jimi ngine tasita guni ku ku to speak jang agona gole yit tasita ko ngeten guni ko ngete from point A ago point B una gole chatte jiga nai bi ke jangut misu ku tinga ku ki mitai enga sarta ga tul
0: mhm lama tigur misu ka sarta tego shek sa samoglo ki mai subit kora ke nam simo shek ase gibit ke goni na fas and dai go shek tu tigin
1: chada jimi da tai
0: lakini tinga tinga le go ngeten kan go in mwishmu ago kagia tso ko gitok sabari tagenge ago bibi chachanga bisa chaga go na me most and baso ko macha ko tiga gi en soko ago tiga tit na mi tinga ko tiga tit na wata ne bo selling shek 12,000
1: mhm
0: 12,000 ngere gai kunti ka check 27 ni ago chuta go itil gito tiga chegoeng tiga chegoeng ago go ni tago pachi ne gago chutso ko kabisa ko nge 10 kagere bi chaga chutso ko tinget en ko nge 10 asupui ago ago inguni go tom go sikigi ko bi 360
1: yes
0: kago chut kabisa ago tom go sich ago gere ko na yambi chuta che cha ango go tom go sich so go tingele tom kai nyorugi en so ko chutun so ko yani inguni yake tilige tete CBT section ya git set tai ni tago raisi go missing star 274# Star 274 chutun soko ega atro adrobo some actors up kimati ke denu chokta ego shek angwan diga chetu 27 kubachi aga tulu tumga go sigien soko anane kwa churani ago tumga go sikin tindona fast na garara nen betu tabrane star 274# star 274#
1: chutun soko ege guna
0: 274# diga tisha kwa engi choko agare tsana guren chona ka go tsiga titagenge ago migo mye agare tsana guren filimon ko gidi nyoru gila kista dengungi agar e chose fin agne chose fin kya inyoru meet an ex nemu ma tikena clean star 274#
1: star 274#
0: tildiga tit nyoru na fast ne garanan SBT sikke tildiga tit star 274# star 274# SBT sikke yek seta en garoneta brane star 274# agi sikke en be tuta brane keep naga chamagenge NPC sige ku achine go ipo yongo go ipo yo matamu ay ngalche won karobe tabane ngoe ne kogi neu kamwa gole ka ngete bende kuchen bo ge lenji ingunyu to speak enga ingunyu bi ke kamwa gole lento ma go ipaisho ne ko man ko ga go it kidogo la ni tom go it ko no gi machi ke moni president go ta go ipaisho ne ka ndo ichu chuche ke mai tinga che mo nyogo re ni president king ga magi le ala go ko ndo ichu che bo ri ta ko lenji ni go ba state house ko ba gole len kitoki yes kobwa kora radio yu momwoe kouno kamwa PC sike kekas ine kotoke kas ak chi ne kokase ko kamwa kole tomi man koit poishon ko le nyolu
1: ale
0: nganga koit ko tomo koit ko logi machi gelejin president akon ko modo pointi sangulin ko nyagi ne ka ko yoiwe poishonik yes
1: ingile nata bana bruce ko kono ko missing ko sit bi kone gine tesetai lan ge tesetai ko missing ke mwaji bi ka be metu ke gire gele tom ko age ushion ga ni jita ko de metu limba ko ko tina kap ka ole Tosne gi ngalali amu ngot ko ma nguno in ngelen ko ma MP skele ho ko jopa ko re ne ba yugile abu ngem bi kapsa ole ye orani ge ma ne ko tuma ko jopa ko tuma ko kinde agot kya ketul ko ge ma mun ngale ga batin done ago nota mun ne sigere le ge ma ile mo shimo nota ga ko ma ko mi ngale ge gibere bere ge ma ko mi ko mi sing tu ki mo agot ya lagango jotok pi si mo shigi mi ga se e bu ma ge le ngale ga bi ne matan to mi te ge bere nda ba so tek ko ga sa man ge le mi te ki ni gro do ma senta ago da me ngi le mi te ba no ko mi ti ta ga ba ori ngole mi te ngale ga ne ngale ga do ma senta bi jo gere ge ba ki mu ko ba ngale ga vocational training centers ko bagwanet ke ngale ga boishoni ke djibai une we ga sele mita borna de tolte digele o kando indani gino ba mutwe wanafunzo ba nita e training ke somani ni kite jesire lebu tagenge so ko tuku kete jango tu misen kiga ge che gere kora ile yame ge kora ngando ile pano bruce ko ma manit ku yu asugo ko bit kora ko nai biga be me kidna tan boing na jame na jame ko misen mesu ma pcc ge bana bruce enga sarta no ko sibiki jango bori ani ko le agenge ngando yi chengi bi chisi men ko malal jipi ke ge ko malejine ni ganya next week
0: Star 274 and 4 minutes to meet the tie.
1: Yes, karibu barabu sige. Jita mane gore.
2: Hello, Bruce Abi.
1: Jamge barabu sige.
2: Wa mule.
1: Jamge.
2: Kongoi jiti. Kanget a seconde ni ngale jongo mwa about our senior member of parliament bwana PC Sige. And ogere la ngala ndane mananyi. Ya jindo sia ko kwe. Among one, the guy going along in that manner, Konga Moon, me MPs, the Maragil and President, when they were no one alone. Lagili PC is not one of them. I'll go in there that come mature, I'll go with those Malaya of administration and politics. Kogi was on for a long time, I thought, good not to Magna would kill the fast attack. Now, Kogu going along without fear because. MP never put in the common man, and that is the way we want. You must do more meeting again, more necessary. Secondly, Queen Kogacham Gorai Lego Walloon, the table, Chenagatevene, Obama Jora Man, Ote opinion leader. When you're looking a lot like a man, and the won't give much ego clashes. The fact that committed a PC station, Oma Magatere and Git Negorinko Walloo, Koridichileni. A colleague Nanyin, for instance, member of parliament, the Bochi Bodunku. No, why should that happen? But necessary. Magileva Kemwa and Job, and in the Nagoto Magigo, Kogai PC station, MP, Nebosotic, our more to which it does a star, in a me tool, or at the night, you would never have a rabbit or shed you. Come of a chin, Mavichin, one constituent. For instance, today, getting along the Rhine. Guni geng ala lebu ana Bruce Timon. Koga ko nam parabaret lamit. Nebo gab queen kolbutio siongroi. Parang guni ti. Catastrophe of mandas. And that is why tunashukuru. That is why I keep believing it to talk amwasige. Because our oriani got go chuki amwa in mandasi, kuniga onam, lamino torain. Okay, you promise ni enga sarta, negi gonori mwejmiwa koech. May his soul rest in peace. Ki on nige le tu chukwa gotesta. Kabisa. So pongezi mandas. Okay, mamu karage le nyo chorta ge shun gri. Aqua gets in care, Pago Tin in the night. He get a little while with 2 years, leaders it too. It will take both of them, Mandazi, up to this year, Commander Cotet in Dana, Rano, and it says, Cook, and your poor take no. We are happy. Can't go again, but there's a tag of the gap, Queen. I ask it all getting as a snap. Nimmy Gibaro, Pongez is on. Or at the neck, Cora at the neck, Inga Nut and Naginet. I want the night where I take a much over as he get it. But said Tanya Doctor Lenin. So one of the CCs involvement. I hope you tell me good road. Now, don't worry about them as well. Give your pen and get lake on the day. They are two names.
3: Oh, kata mi masuk alat juga tiga tiga nanya lah, negak juga orang orang mana, aku walui, kau mahu kita ni sebut, untuk tu bahasa, kau mahu walui untuk tu semua ni, kau mahu ada ni, situ mana ini, mana lah ini, segera, aku juga kan ya senda, sini situ mana ini, mana lah aku tu mahu kerja, nampak tu, situ mana tahap cewe, ini mahu jadi nyawat transform main, sebagai sini, kau glass main, amun tu isi sebut ni ada. Ibu tak nak tahu macam mana tak tahu lagi. Kebran sekarang sekarang. Ibu ibu ni aku nak tahu naik. Ibu tak kita TV. Kau mahu tak kita nampak. Kita jadi orang macam kita mahu ini. Kalau kita kalau kebran sekarang sekarang. Kau baru orang. Tiada sila kau lalu baca ambas guru. Ibu lagi pun sekiranya tu kebran sekarang sekarang. Kau baru kau baru orang kalau kita. Kata aku kita ni orang kita lain. Kau macam orang macam mana cikgu cikgu walau ini. Aku mahu itu tu mah sendal ni jauh tu kau muda. Lagi ni mungkin waktu tu lalu kasih tawang mana yang ni lepas isi. Tu mana gayat official, kujutam. Kau mahu kita nak tarik walaupun tak ni aje. Abang awak ni MCA nanyu nanti gigi. Anu tu ni kau gumon. Kita nyuara ni minyak tengah apa sebab? Abah cakap tak ada kamera kau ni baga pin. Kau gayat itu. Amun gigi ni gumon. Kau tak gigi lagi.
0: Abah. Angguy missing siror. Hello, ambo.
1: Kamu itu.
0: Tapi kalau syak artamak sabtinget, kita cek agar soko agogi resoko. En cip-cipindo akororan itu nemi tebarak. En bi cemi tebaran dan beradio agu makingegi. Nito kalau agu agi guaci bicara anggo cuto gutom gosigi. Tiket syak itu 12 tinget.
1: Yes, tiket syak itu mana gaya gitu nengge?
0: 25,000. Tiket syak 12. Agi tinggi tu tiket itu agen kagenge.
1: Tiket itu tu kagenge guna tabana Bruce.
0: Tiket lagi tomi seki. Inyoru 25,000. Mungkin si en bi cawan tu lagi nyoru 12,000 ni. Kebangga nengge. Kagi ni len tu agi tesi 1,000 inoni.
1: Yes.
0: 25,000 ago big 12 chenyoru. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 chutunsoko tildigatit tasisiki. Star 274.
1: Yes, Star 274 hash.
0: Star 274, Star 274. Chutunsoko tildigatit inyorchini ge 25,000 ago itago 3 minutes kitchogi chagen.
1: Yes.
0: Taigi go shek sumuk.
1: Taigi shek sumuk chenege.
0: Rochas ne watoga min.
2: Jamge jamge bruce aldi tumon mene.
1: Jamge.
2: Kongo mising, nawe kongo mising. Eh, berada lagi uno ane. Amu ne, ini di sini kawat kita berani. Amat jenis ni, amu amu kongo musim apa berani sike. Kalau amu alami bayi suri kawat setahun kongo masuk batu kami ne. Orang ni ngerti ni kerja batu kami. Orang ni ngerti ni kerja kerja. Agar orang ni ngerti batu kami, aku mending kerja di. Amat ing mahu kongo ini atau. Nampak tu kesal macam last mile. Makit naga last mile ni. Nanti jenis tu mesti batu kami ne. Kopi cuma itu, mana mai tu kono. Kesal macam atau. Kau ni pun bayi suri kiri kiri kengal ane. Kau mahu kongo.
4: Kongo ini orang jangan orang itu kami. Kongo ini. Kongo missing. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. Thomas. oke sulit jamak tu enggak kita sih dapat aja pun kau sih cipta bulan itu sebab aku ini kasar tanam ini kan oleh orang waktu disini juga aku lekang orang jilid tu enggak sih ini kan pasal aku boleh tu lekuk kau kan umaman kau menonggol kau kasar aku kalau kamu boleh itu memang gaya sih itu kini jika ame jenis itu kau kira orang kini muain kira orang muzium atau ada ni muzium yang disini juga boleh sih aja nanya kan ni nanya ni tu boleh nanda sih kau kata kerja ke lagi TV korang sistem ni tim PC juga kau ini umil itu muka sistem ni amagi lelaki lelaki orang kau itu yang mite kau tu muka cawin tu muka mana ada aja mili lagi nama aku ini aku lekoran yang kau ini kau kita orang tak ada nampak kau pun korang kau ni korun aku ni amaja lain macam mana ada siaran lain keru tak ada tiga ini dalam kita kau ini segerut ini ini kita asal kau cuma lah itu muka sistem ni lagi negi negi kerja kerja keru tu korang yang alda agai kau minyak juga jenis aku asal kau ada tiap omet orang macam kau ada ni ti kau tuin dia kau kerja ni nampak kau aku ya tu kalau ini lebih juga kau biasa tu lagi ni korang sila cik cik ni mesti ni aku kau jalan esok kali ni korang sila cik tu esok kali ni orang mami kini orang korang sila kini kau korang esok kali ni kahwin ini asal itu kau ni kau tuin kau kau omet kau pasir korang negara arah sila cik ni minyak mata tu pokis eh nak ni kau lelaki orang cik cik ni kau lelaki kau nono eh pasir korang kau nono ni kau tak kau ni inilah yang guna kawan aku mula limpah beres. Ama lem dia berbaju jemur geladi. Hilir asiru. Alih nama korang kerja engkau sebut agende serut alaga itu daru dia korang kap. Kau gaya pasir kau limpah beres. Kali ane yang korang ogu main omi orang ni gimana korang ni wajib. Nampak segerut ini otom punya kau. Nampak hilir jemur geladi. Kau kau orang nampak segerut ini hilir mutka ane tak kau tiari. Kau tak inilah yang kau. Tumo na Bruce, kwe kongwe, kwe ture mye kongwe.
1: Kongwe mise kwa mise Thomas, akia jam Thomas na wapana Bruce na miki jana ya ndaka ni kanyo dugete na nyungo limba jepo ili liyao yubo university.
0: Yes.
1: Kato karapo kwa nesa uti niyo. Kule jo, jama kasi Thomas na wakita, silipi kule baku kwe mi. Kule kikotare Thomas na wakabasa, ngulimba area. Kijana ya natoku sumani university of Eldoret chep kwa ilil so kijama kapsala mkwa iba ishiet ngarada na kine nito masene yes kakipa tukile chen chutu soko mbetu tabrani
0: nita kachwa
1: tikati shagmutu
0: takubwa nye naigo seti ni mita bandabrida kato minyoru giti nilika titko gebre *274# *274 chutu soko tilika tito sisiki
1: yaka
0: sakine weldon kapket weldon
1: weldon upa kapket
5: eh kongo misung kapsa inde tuman mele kongo inde tuken kongo net embe tu tabrai ne egere mushuma inde pc segei koga kongalal kapsa enion agungu ninge tendai kondoi gemperiet te u chana tag ko gararan negere kapsa ile ngalala tuvul na ba pc enreu ko garur ngalaga constituency na nanyi negere kapsa ile ko suguman ko na na tag kokeraran, kau gigit pun kau tak muaji, ini juga MP sebab ini prioriti, orang macam kunan kuaran, kiko neita buka pesaing, terus sebab ini silupuite, ini orang kuaran, ini kerja saya lagu kromit, dan buka sebab pesaing kau ajunde, kau kromit, na unaga pun kontrakta, orang non teyat, kau korban nama, mohon kau tarikari sekitar angkap pesaing, usno non tak, negir kerja saya lagu tarik teja, kokeraran kap pesaing. So in the terus kami silubuete lawan buana, kau tanya apa main ban tijam pas silubuete, ini on ke makin ini jamnya cint kapas tapi tijam pemata tu, negeri apa sahaja kami tunggu nana tegak, kau sebagai ketasian ini on, kau tu nanti kita kuel donen kapket.
1: Kau kemesing, bana weldon, engkau apa kapket, aku engkau relation kapket tu jatuh juga sih nafas, embe tu tabran engkau kimi tu kipinde calala salama, kau tu menyebut jatuh tu cetak, kau kita nyebaran indah nanti negara kapesa, lagi ramai je kau mesti tak kira cangci engkau embe tu tabran, ni tu nafas nanti negara ran engkau kapesa, engkau ran kapet tu nanti nampak kita mama, lagi ni kau kau nyuruh cik kita mama jaga tu kau mesti beranin nampak kual jaga engkau kai, agak ni tiket isyak jatuh jemit tu, tiket isyak sisit jatuh jemit tu jumpa 30,000 neng. Embe tu tabrani aku ni tak guna gigi kerja na ile ni tak guna fast nanti ni negai aku tiket siapa jutu siete amaja aku missing ini enam cita engnya kabisa cita naga jutu soko aku tu missingi kimi jago na fast nanti nabi tulis juga tiket kita ageng kita kita negai agi jutu soko dialing kita guna *274# iya raga sri kele kuku aku jitu kuli tak kabisa lagi nuga mesti kerja jago siete amaja tulis juga cita naga jutu soko agi sikit ke ojo gaya gaya mati jutu soko amaja kau jenis wajib ageng na fast para indo nanti naga tu mesti kongetes bui *274# *274#. 30,000 ko chekuket eng dakikaishek che ngeringen kekono kito dakikaishek somok ako nito meche akonna kotakine nafas noto ne kararan *274#. Tangegere soko mbetutab rani wenye kotakinye noto ne kebor mbetutab rani tiketishek ko sisit lakini chito ne kachutu soko akisikchi nafas oiye kaikai matichutu ikochi biik alak nafas ne kakochut kongete ole kai subuhi lakini til anyun tikitit kityo agenge amu biik sisit kitunege chotok chikemoche eng kole studio asubuhi noto nebetab rani nafas noto nebo soko akere chito noto ne kikure Dorcas Kosgei kaisich Dorcas akere kaikerta sang neunget kot mising akere chito noto ne kikure ngo akere Daniel agere kora Daniel ala kaigerta sang nung ka jitu mite jita ke kana tan ga ku sikki brand inyo Justice Kiprono na tan agere ke ku jita na tan tai inyo chike tikiti na tan ba 30,000 MP to tabrani Justice congratulations so toma tikiti shak tesapo Isabella kaigerta sang Desmond agere kaigerta sang so nung ka brand ga jitu so ko ngete subui ago ga to mesiki ko nung ngete nafas en giguni ye gitu satai *274# mega gonda ke shak so mo gitenege agobite gene gele no na nyoru parainda yega sagne bana chelule engoli bana kuru bana chelule
6: kongoi singeta bruce kongoi and to just agomi bo yo na namba vita yo no ana na ndoga na iga aga na jutu ko gal ko ga ki ko chi na bas ko ama to ko ke pigani namba la ini check bruce at inget ti tango ba mana ni gito chuko ma yanga na mangen ti tango ba mana engota pisigi kapta ni utengi to ngi ganyo ru embalya meni ko mite na women red agem ti se chigi nga ka yuma em ti se diga ko tono em ti se ba ba mes ko kya bai bai to ne ha ga le da u mi ga in go ndo is yo o kru be ni ga gu no tan asu ko ngalale na te as che ba kaundi ne nyuan amon ko ndo i ko ko ndo i biik chebo emet ko biik chekindochin so manyolu komi tofauti nebo gavana nebo women rep nebo senator nebo members of parliament amun okwek tugul ko kiboitinikab biik chebo consistency anan ko kaundi nomi ko kikolenchi aratikee kiit neteche emet ak elekindochindo emet ko kaikai isaa ilei mungu nenyunet inondochi biik kosopcho matinondochi biik chenyolildos kokikosom aleo islam tore sin nomba in nokikuren ni nekibore shongiroi yakekonech kenyatta en keny mbarana kename mbaranana ityo kocheng investors kit netoreti emet an kit netoreti kaundi ako kit nekonu development koyakakiinvesten biik kongete sang kou chebo mauek kou ne akikombwanda konom kaundi kansol sikikombwanda akinde investors kokochi mokornotet kaundi nebo Bomet ak alenchi onam ainet nemiten masese yun akoter beek ako som donors rabinik boisie serikalit nemi ako som donors sikeya irrigation county nebo Bomet kot keker masese non akeker aitya kobendi beek by gravity ako ya irrigation en county nebo Bomet kokesu tugul so arap sike inye koi kandoindet neo nesindoni ne beyond your consistency nyolu koi kandoindet nebo kisikisiek amun TPC mamiyemaekune DC mamie maegune BC en provinces tugul kieko kot ambassador so kandoinatengung konyolu komi barak yumeny kandoikab kipsigis che MPs tugul ak ing'ololchi aichalishi cheo ileu konae cheo nebo ng'elyepta ak advice that is very important kole kiri agetugul kongoi tinget ak Bruce kongoi en nafasi nekanyor
1: kongoi mising kwanda Jessica
7: Tik kata Bruce jamge
1: kwanda Jessica
7: asante kongoi pinget o kongoi en nabas ne kakokonon ak kikotwom Bruce Betet nyo oko kongoi en ng'alek chekang'alal boyot Brasis bisisike ikere nda nyokor in chito komanyone studio ikere anu kibaorionchini bisisike konyone kila yot oko nyonyo kolole ng'alek cheechen oko ng'alek chekororon Brasis inon komokoi chito njiriot wanafotafota wenzangu en olimbo sotik kinet elekinomdo njiriot ngunon wanafotafota chan kamwa mani kokikokoi lesenishek kitreinen biik akotech kora ofisit kitech ofisen chebole akotech utuma en olimbo sotik so kongoi bisisike kikoboisien slogan nekile ot kerome bungesi kwa kasi yako anyo nanyin oret nengeten chebole nangamwa baka komanda olimpo shungiro kutuyechi nambi somoku tuyechi bisisi kenondo ak Richard Kilele ak mweshme mandati nebo chebolungu kwetie kapatabar muna kutuyechi nyoto bomese nderuru kamasin kosoti kamasin ko chebolungu bitoni so yo chene kuwamechi keto kulu kamwa warani kiyajwe ndako kiyajwe nito kimwagungwe pungesi ya mweshme mandati Mwesho mandati wei busu atinge tuko kawoka sino kakona moret kongete enka kwin kwa ulimbo siku ngiro orani kika kima kwa isho ni kanche kima chokochon ainoona nina kaa onmet kondui kaa onmet urete tel kwa juwe kwa isho ni kwa juwe chan kasi isek sop kwa teko renga lega blasti mwaili kwebe ndiyan kwa ulimbo station napa kibirine kura kele tutam eno kwa juwe kasi kwenye mwa juwe kasi itu kumma kalli maigiro po mwe mwagi kuto vyo kwenye kwa ya iko po kesi chemuri kelde sika iko mni kap kwin ndonyo kukiteje
1: Marangi.
8: Wei, tinga.
1: Jamge marangi.
8: Wa muna boye.
1: Kijama ge bana marangi.
8: Oi. Kumbe ga pesa kon ngalol BBC sige ngalek kororora. Ai gas kelenji ta maendeleo. Uba ni ba kitinya be Wa man ni ke u jona. Kitte mulo gamuni kitinya na boga noy na ne. Kitinya na boga noy na ne no uno nete. Ima ja ba tasta ba isiete. Ngima ki tengalek ya changuje. Ama ba isi. Mungkin, ya apa isi tap kawan dia masih enggak bisa. No no, nunggu nunggu apa isi 100% nama nasi. Tapi ni apa kawan di? Eh, no dia tu mahu arkin mereka dia apa waktu? Ayo lelah sini juga indah juga enggak indah betul tak no. Alu ini apa isi tu mahu sini orang almasir. Kongko betul nampi. Ah, nama masih cuci anu. Isi tu apa jangan apa buku ini negara ramu.
1: Ongo miseng bana marangi kitu kula tanga ga kwa tukulenge bagenge enge petu tabrani gumijega wiku na ginyo ngoi amu kian itubi agaje agu enge nguni soko bete ga start kul enge bagenge amu ja makwa ga petu tinye ga makwa gumienda na boga mutu endet utkote ga rakit kitu ye in petu tanga na boga ron ko jame ka mutu endet kugura na tumala mele tiga tab son bagat kana patam naksi ka gumita bana Bruce Pete Grape Studio soko bete kitu ye in petu tanga na boga ron

0: Yes, rirenawe baba si Allah sun rirenawe kiptayat asukabit in Haiti ne paunatet ap kipsengwet kou ye kirire lagok ap Israel limangu icheket ing emet noto nebo otwoknatet nganda mai tugul ko makitoret kora Tasarinungui tugul ole imetinye kamagunet ale baibai ako ichobot kebe tuwai kibagenge eng betutab rani kakochere sirutyet betutab rani kele Jehova nenyo komasipkonerech mi chito nekonerech amu takoi nguni takonerechi kora ale ngunoto kamuktaindet kabisa ko kipnerekiat kou inye ne ngonerech komaamishe tangonerech nguno kamuktaindet komautye nguno sikotko nguno kamagat koech konerech akole maech ra Ketestai keruye, tatakeruitos ingun. Kule ko ayam mutengik tabi, kami cha barchi rani, watalala leo. Yani konyo beti, nagata beti, koye kembo kora. Watalala mbako na pendu ko namu kaile, kaeche rani neimeni. Aya kasari nyungu chukula leimi, ameche ketestai ngore nagararan direkti, ameche hamutin soko ni atul kutu maanam sime ngore tap conference, ngore tap sime, taki jenga ngore tap Facebook ora. Ezekiel Serema sikobit kora kengalalen kibagenge lakini nguni ameche amutin sokoni status 74 Asha ameche kiname duket number 3 ameche kiname number 3 ole miten ngokaik yes akose tataune bing mungaretab ngokaik yani kitor chorani tamirbirye ne tilil kole join taune kabisa en ngokaik amu magat kobai bik ngokaik ingen ngokiet agenge ngibai akogen kabisa lagok kikurene lagokab ngokaik Kumutai nguno after some few months Kuhi mokariot kabisa yaldaya ke tukul elibu Kukoi ke intiptemiyo itindai 20,000 Tiro Amecha atoretin inyorchike rabini chotok Status 74 as number 3 Inyoru 30,000 pik taman jameja rabini Chikikojin koname biashara nebanko kai Inam ibainko kai Yani kit ne imu kotoretin na koal sabengung ing nyoi miyo kong kokke nani amwaun. Iyalde ing kokke tiyal arteta na kokke jiriet na kong ngororiet. Yep ko bata iyalde iyalteta. Iyalteta nyo kotoretin kora ka mukta na ti ileji. Mutai ka iyalimbaret po indi. Iro ka inate. So gi namengoy. Noto ka leji ni ongi namengo kaigo. Status 74 ash number 3. Chitukul number 3 magikas chibwana mami jina ako sangot lokoyen na ka mwale ameje bi che meje ngokai ako mite bonus nyo kabisa status 74 ash ngoroji doneta ni ko chin bonus se basiling mia tatu je jigit yonga yani yuko garanti ichu tu git yonga no tuto sek 300 chegu inyoru 300 chegu bonus koro yani kagoni 300 ta gelejin igene git yonga 30,000 je bayin biashara kasha ge gonin je gine mune ko to mage goni na nyon rabini ko le parabini Bro, aku patut dekat sektor mana waktu sebenarnya. Ame jauh gunung barang itu gitu ngan arah arah kecil. Kita tuh nemi orang itu selite nam mengarah tapi kau gay, teh nami bayi kau gay. Kiko nintah itu tahu sana meja bik taman. Aku nih kusir itu kuli gua gitu sun kara bonus. Si mati tua rabi ini jauh tadi tahu sana. Makat kumang kota di guna. Kau gua nih 300 jenis mune. Aya jutu status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 Makikas jangkut tagen ke. Kabis sesuatu ni. Makikas mami jangkut tagen ke naga aku nyu. Ya tu gula kini bi kamu in kata uga sebi kilo koi anda ni aku coba kebi kau buat kanya namsi meti ya tu gula touch FM hello
1: touch FM hello
0: yes
1: kamu ni kete sih itu
0: jamai ke kete sih lab dahinya
1: mandor ngaruli evang ada baru koi kami maju lagi kanya uga tanen uga ini turun kau malay les ni no bang ada baru koi
0: yes
1: ini kita ni mirung kau maga ini
0: yes kau cukup maga ini
1: Ya mana
0: rasa? Acha mungkin kabisa.
1: Abah bahan mohon alka ini tu guruan aisa yang muka ini buat cebut dia tangga tak barang koye.
0: Aiyah.
1: Ini kita aja.
0: Engkau?
1: Nemi ya rasa?
0: Nemi.
1: Kamu ni agete sih itu.
0: Acha mungkin agete sih.
1: Ya ini kemasa kita agi biru ni nanti yang tangga tak barang koye. Agi itu tadi kat sini melele.
0: Karena rani man kau katih.
1: Ama gitu gini, ungu no ana urut main dengan gaya ni. Tosa kita, nama angkat ungu ni.
0: Kongoi. Ayah kongoi missing touch FM hello.
2: Dere.
0: Woi.
2: Jamu na dere.
0: Ojo miki.
2: Arab langat dia nampak cemasin le.
0: Iya mune Arab langat.
2: Ojo miki, bye bye dere.
0: Bye bye agin le.
2: Awak tu lagi tu nenek orang negara Arab ni.
0: Woi. Big somok mata ikan gua ikan gua ek somok. Ada. Status 74 ash number 3 gasende nyo oye my gas chango takenge kapano big rani ngagere biging sime tagere biging conference ko bargo lo nyo ruago mie lakini kaliamo bwa sogoni ame chago ndrabene chago sende nyo mami chango takenge naga ko itineke kitungon status 74 ash number 3 ame chago no tindage itieni ge ko sokute setai ni gome chago na jita ko le iwi mboni me mbona nanu ye ga nyi tien kigure in AIC kiptenden kwaya chebwa chebwa chebwagan chebwagan Ale rire nawe baba rire nawe tendo notok ne kararan kabisa so kimiso goni status 74 ash number 3 kosteni new number 3 oroni chita neta ne ka ko ngena ko ki ko 300 chita ne kure bornese oroni chita ne kure Geoffrey Irene fixo mok choi cheke kitungon chaka ko paso goni yani fixo mok changa lalji ni mano konyo yes mi rabini joyo onye to ais konyo bik tamana ngoti cheke kitungon you know dai ke se jomut Eng deke seng mut cakap ni tak mungkin kira 25. Kunci agak tu kul nenyone inam ni ini last mak aku nen 300 cakup agak aku nen 30,000 cepang kau kai. Kalai kuti meja 30,000 ag 300 bonus inyo status 74 ash number 3. Ingin ni lihat atas sogo ni ke atas rabine aku ngi cili kapisa ko mungkin. Ame je itu tu yang aku netai nyu arah arah status 74 ash status 74 mami je nak ingin anggota geng ini ke gigi gaji 300 dan gigi gaji 30,000 status 74 ash number 3 iro kasar ini cita geng ini ke nak aku ingin cita negi kure dorkas ini ke gitu kan nak aku ingin dorkas guni kau gigi gaji 300 ike ni ne otomatik gigi gaji 30,000 ike ni otomatik gigi gaji 30,000 Ngroenye ne imiyo ane to minyo Status 74 ash number 3 Status 74 ash number 3 Ngejo rutenda agene lele nyo Agene neba in Tenine ne igure Collins kibet Kale me meta Kale meta bi bi lagini Jehova kuma meta bi

0: Bawan, aku memijin nak aku hitam kota geng gini ke. Siro, aku mau meeting kari, aku mau meeting kari. Istatu 74 ash number one. Istatu 74 ash number one. Ame jitu ko legal ke? Ame jitu ko legal ke angkoni? Ame jitu ko kota koi nengko hitak tadi. Orang orang yang dekat seksomu kasani nyu segelia mano. Segelia memijin nak aku ingat nengko tak ingat memijin. Memijin. Aka unaga gikoji ni Teresa tu weh tak ini aku kau ni cendera ni, naga le cendera aku alasan ni. Taman gak aku tiada non pikis kau bosok kau ni. Status 74 asin number one. Status 74 asin number one. Nobody mami jam kau tak yang gini ke? Orang ni cerita netai. Cerita ni kikure Abel naga yang netai Abel le rotich. Kau kau nak ainu tiku kau nata Abel roti cik aku kau cina ente 500 je je. Kau ni kau ni kita cungkan Abel anata 3000. So Abel lama je ngami tunggu ni. Wake? Bayi si 300. Jauh kau ni ni wake kau nak tiga tiga laksomo. Orang ni cik tanya kau rei ni cemnya nak ni? Kau kau nyok tiga tiga yang kau nata no. Aku kau cina ente 500. So cemnya no? Wake o? Wake raga raga. Maya, agaknya kau bapa gas, kau bapa gigi. Agak macam apa guna tu na orang ini tidak negure in, kikure purity, purity agi nengyok anjo, kaki kau jadi 500. Agak purity guni, kau maga tiwe agi amu, agaknya kita sulung korain siling konom. Ya ni, kini rubah nasi, agak guni 50 bocah orang iwaya kesok, oh iya agaknya main nasing sok guni. Angguna aku agak kau ni jauh aku ni metu ay 300 cegu kutko. Ira nyawa kita sih kau ni jauh jauh ta. Ini cerita kan aku kau susiiat kau lihat jauh tegane nato. Kuma kau egi ni kutko menyo soko ni status 74 aja. Orang cerita agak negi kure fibian nak ini. Ayah weh usis tu sih neng kau lihat. Angka aku papi kau mana grabi neng fibian nak ini kaki kau jauh 300 aku kaki kau jauh siling artam. Ya ni artam itu kau coba yang keleji, wajah korang jengti ketitun ni bawa yang nampak semua. So ikir aku coba lagi aku vivian ni nato kau bayi siling ada, kau bayi siling tip temi jengke gitu kan. So ikir aku mau suka wajah kau ke, angin bawa ngat aku bayi siling gitu kan. 300 coba jengke. Iro status 74 ash number. Kau sini niu. Iya weh weh. Kau ti jeli ni tamang nala si nam jona ke. Ini na ini aku. Nengung ni. Status 74 ash. Ame jauh tu sunda ke sengke bawa air tamu. Kau tu kahne re kah mana tu sunda ke sengmut. Mami aja jaga ini ni. Alamat ini ni buat. Agoran jura binek cakap niu. Iro status 74 ash number one. Ganam si metap cita kenge atau kenyo rutin do. Ngah jita nego kau ke nyawa kau ni perai tengyu ni. Jita negi gure Arab Steven. Engkau limpat dikir. Yes. Cita apa dikir?
1: Hello Arab Berem.
0: Woi.
1: Amunnya agak tiga jangan dibatai.
0: Jam yang agak tercet kapi salap dahinya.
1: Ah jam mana tiga nala kan? Enggak lagi wayway ini ni lagi bunde itu ane tiga itu arah sura. Umunan ni ane meeting gua umunan ni ane zai begit kerja bawa sebab ane tuh.
0: Ya ni kau sekuya ini meeting ni sah.
1: Ya ane ami gua mie kapi sah. Umunan masih ni ane mie tiga itu umunan nala kan? Nama ami gua mie kapi sah. Ami yang gua ni ane melang jupo le po le bawa sebab tiga. Kau pun cium, angin awalnya, ane yang datang natarab isti bina bunuh kemasan yang wajib bunuh kemasan yang wajib murwat dikir. Jadi awal orang gigi awalnya investion kezau cium bateri cium nyonya gigi ni sebentar lagi ablong. Kau orang kau gigi betara abserem.
0: Boleh.
1: Korang cara ambil, angin kau sura kau orang nagi mungkin angkat samu. Korang mukar itu boleh cium mulam aja lagi tiup boleh. Ane yang datang natarab isti bina jaga bunuh. Kau cara abserem deh tu gigi ke bayi angin kau sura bumi.
0: Kongkong.
1: Ada macam nyomok kilan juga. Ti tuul gua bawa sama. Gua tiup tuan. Ada macam gua tuan buat tiup tuan. Gua cuci. Ada macam nyomok kilan juga. Abah ada ni lah. Ada ni orang kiamlan je. Nego pada gua kimi ni tu.
0: Ayah, kaki kau ni kimi ni lagi guys. Nya mebi kaki tu kor.
1: Nego kapi sana mata aku cerita nih. Mio masih luar ada ni. Nama cakap ayah lekar bulan.
0: Ayah tunggu ni. Ayah tunggu ni. Ayah kongkong missing. Aya status 74 ash kasih niyo. Tuh mata kita cek semua ku. Agoi nama jana isu nale jini. Eng teh kita cek semua kya kong yete. Kopi cepu anengku na kolasema. Angkogenyo nakti kita tak kaya. Angkogenyo nakti kita cek yang garanti inyoru 500 agi inyoru 3000. Status eng teh kita cek semua kita cungon. Nian noto kenam. mete yu kapale tuni wachana uko utapata file ilikuwa lakini kongeteke nguno in 3 minutes in dakika somo kongeteke nguni ku ichutu kityongon kiitin koi agenge chekikochin 3000 chepa sukaruk status 74 ash number 3 is status 74 ash number 3 romano kasani nyo kama kosiri notoke mami chango takenge na kako ingen mami ji oroni chita netai nikikure Milka Milka kange kochi 500 agogeni Milka 3000 automatic status 74 ash number 1 kale hi otimi ngagi gerele ndenyoru 3000 ko taretin anan ni test ketishaka yengi nyoru 6000 anan ko ketishak somo ki nyoru 9000 chutungu ni ingde keshaka yengi chaka kongete status 74 ash number 1 status 74 ash number 1

0: Aya orono kama keker duget na bangka pika senyo number one na maja ta ko ninda ke yata ke ngeng goita 42 keker yata ngoro inye ne makini ke elbu somo ko timi te waka nyokti ke tita ke ngeng kuni parchi ke nyokti ke tita ne boeng ajuta ne kikure Geoffrey nyo agere kabisa ka nyo ko mie imi te tike tita ne boeng nguni ako ike ni 6000 ajuta ne kikure Isaac agere ko mie kabisa mi tike tita ne ba somo ka Isaac ako ike ni 9000 jita ne kikure kila Gladys komite tiketit neba aenga kine ago keni 6000 anginye imi tiketit apa to minyo ango tan aga genge inege inyende na ageni ne imi te agi makini ke status 74 ash number 1 iro matke ke chin sang status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 mami ji ne ta ko nyone kale mi bi ke man me ja ger kut ko mami ji ki apte ke be ki ta ke kama ku na mudu tu na songa pele Yes, so ni jita naga ko nyo naga ko chep chep kabisa jita ni kure Josephine nyo kagi gaja kine ki gajin 300 ko bata rabini ke ditai 3000 amu ka nyakti ke ditake ngaya nine ko gaitung kuni biche changa gere kabisa miti ke tishek chepa aeng somog mi ango jita naga ko iti ke ditablo so ago ulti ke tishek jatok tukul ko gago nyoru ne bonus so nguni nine ko keni 9000 bonus 500 ak bonus alak cho ki gojin nyo ko boto kora rabini ke ki gojin ko ek sokoni kale jin rabini ko likityo inye ke ne me muji nyo sokoni njo utashanga aya ame jeng de ke sekte sapingu ni ame je ke mande nyo to ki ke ro ke le ka ki benne ake nyo status 74 asha ame je ke wege number 2 so light ame jo gaji bik taman so light ne ba 40000 Aku amé jepi jatuk taman ingku ni jepi itu ingde gesek tesap. Yes, ingde gesek tesap amé jauh nyurbi jatuk. Bonus cemite aku 500. Bonus cemite ya ni jeki kuonin. Ngoi tak 50 keger, not 50 even. Aku kuonin ngoi 52. Tante sun kapis takasar tane amé. Si memang ilega jak tane jara absere mien si kelia. Status 74 ash number 2. Mami jiang kota kenge naga aku ingkian. Igeri, iya kamu agi tunggu nama je ijep cebi ara gara gai jutu. Nguni wiki jangu ipe kasarta kabisa kwa exo goni yani miche imi standby ikose ile kake mandangi otake paduketa ke kimpi araka status 74 ash number 2 mami jina ako inke na kako jengike so light number 40,000 mami jina meja so light pana maiga si angu takenge inege angu vita angu chita akenge hata mutu moja peke aga akuche mutu kia mungi kwa jino otake akeker duga na atak Orang ni cipta negara jangan ku daftar nun serem raja senggolim patogomin kalau kami tenda niing program ni bagalah sunat agaturoret aku kasab tenggoliat nak kamu abot cipta ing muka anggo gomu kaksi ko na anam karona sa asame aku sam sahet aku sam sahet mungkin sam sahet ingat lagi tak yang negor roamingnya tak Mune se matao kwa nje Hoi muji kwa chiji taake Kosa saet Iki wendi kani sasa Kama maya lalima kwa sakia sae Kuto jita kusaji Tilia unuti kik tukul Kwa saji ni baba nenyua saji ni mama Nenyua saji ni ngo Ako ni kwa ka saet Niki ate kete shi Siku ika ake sa dege Sekso semka kuburo kuna ata Lagi ni angin alai ini. Ayah cerita agai mu jaga aja. Lain ni ni atau jing sahaja. Kalau Arab sahaja mahu kau ni asa pas. Jere lekau kau ngan lekala. But ni tahu na. As from Monday segiro ngan lekau. Jauh tengah kau mabut cipta. So coba kaji tu le segiro ngan lekau ngerti. Tuesday next week. Sekarang kita kira ini lekau lepas ni tahu. Naibie korai ingin ni le sahaja. Kau kita dapat hamanute. Runo kasi ni udege shakwar tamangu tega ako pata status 74 ash number 2 mami jina ako inge nangu takenge mami jina kako jutingi nilega tau story alaksi nye nisiko story mingi ako magat kwenye urchike epigrabi ningyo kale jini aje nge big taman chita akenge inege ni miso koni runi chichota kikure ngo kikure amos inege na kako nyo ako amos kikwa aji 500 nguni koke ni 40,000 nguro inye inyo akinye inyo kike ni ipati le dege shakangwa nche mita kitungon keker yotok orang cerita ke nebo aing kikure Paul yes Paul Paul ingyo kiko J 500 aku kene gitungkan another 40,000 so jutu lagi nyara gara ka ame jeng kui te aga dega ekonomi kau kage geriotok aga nama agmu tayengyo kan dega ekonomi kau Yes, kako itata isha kablanja kwa sari nyome cha kitungo ni ipu kwa utakenge kitungo na gena msime ngungu status 74 asha giwe number 2 status 74 asha number 2 kutimi yo agigere ile makini kera bini cha ititoi 40,000 iya leso la itana nipanga nege kwenyege haya jutu status 74 ash namba ngapi namba kami abati kiki muajita aga story nipa sayat kalagi tu nke abe male kiko ajita paroenda isi nipa kusaja mito kalagi sabu anagi sabu uriya mito aga kalipa akasu kasi kakwa marubeta aga kusajita kapsa soji nemeta ap Kenya kwa ngoti nipa Rwanda kaluko weka ngoti ni olimpa in Middle East olin kaluko kile kata kwa sayat apa mito kwa nanin katenda intention di jemaat ke amise hey karo angaru ute baka mito ke ga kicop kole ki ya jago sagi jale ga go bi su tendo aiya me ga sai den new wai wa katoliki mu go ape sama sama katoliki nama saute kwa gunu age Lengi tunggu ningkai net nebo kuandra weri tak tahu miru miri netiri lah kotar ko lamen. Istatu 74 as ko saya nyu number two. Aiyah bagi kas jika ika ya muai wa kira kange tega sekarang gua nugi cek kerja otak orang ni jadi lagi kure ye ne magiret ka ko jadi magiret ingyo so magiret ko kene 40,000 orang ni jadi lagi kure in Jen ka ko jadi Jen ike ni Ravi ni kene tahu 40,000 aku lagi kau 500 nyuwa kini guni eng tega sejo aing get 48 ingko itu ag 52 so tega kaya sekarang gua eng tega sekarang gua jaga kongit kau sering nyu ki agetukul ne nyu ne ki kau jen 500 agi kau 40,000 Ewa kengen bijak tak kamu engkau ini tap kali, ame jaga suani. Inyo status 74 ash number 2 Inyo ne inyoru 40,000 agi inyoru 500. Kau 40,500. Iko ni ini. Pesan ni aku. Inye ke ni amoni kau ti meja nangku memeje. Lagi ni kamu mau status 74 ash number 2 Engkau tahu ne jita negure jeria. Jeria. Eng conference. Mana tahu ne kita seta.
1: Bumi nara sih.
0: Ojo miki.
1: Munda kita sih jangan bertanya cepat.
0: Jamie ke kita sih?
1: Iya, ada asir. Kau mana nak fikir minggu lagi ni bayi ni cuma ada asir.
0: Who not on kau ni ni bayi ni lagi ni magi uti ke agora?
1: Who not ada asir magi buat ke agora? Mungkin le bayi ni cuma aku tiba sih magi buat ke agora asir. Mungkin le terapi agora asir. Mungkin punya lagi buat ke agora?
0: Who not?
1: Ena no magi delanje po abja ra de na no ata ne jis ka chiri de
0: yes
1: ara ara lege ni ate ku ro ba che to le lo ro ma nyune da da mo po tan ji cho no lo ba ngu be che na ne cho na ra ta le le
0: ka go ga su go ba ten
1: ayo ko ta ne do mi ni sie le am ne ma che mu mo go go
0: ne ba le to ga ma ga ti so mo gu
1: ap tu hu tu le ara se le mo le ni no ga o ga ga sa ja be la ji po ne mi ara dur ke ta go ji ra ka ji ro mo mi ra
0: ra aya go go mi sen che ri ate me te ke nam ji o to ke a me je in tambuan bikin meet conference koi tawe ke after lunch koi mu nya na mu agora ajita ni kure pa tringo limba tabet koi missing ben ko limba ka bon koi weri ta ba chumyo ten ko limba che loino kilbat arayet ro ilari en ko limba rore che kru en ko limba che chabas antoni kiptororo che bojo ke terer che chabas ko bata patri koi missing nga ko tul jo to ko meet conference ko ko to ko chamu para inda mu ji na na mu aksi mo che kwa ki ko ke bata Lagu yang kami lagi ni guna kesan ini tu mereka cakap yang status 74 ash number 2 kutimi lagi makin ni 40,000 kali je ni ko otomatik ini urut ni gay status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 iu kiaca mimi sasa sijui mungkin kita naite ame jadi ni orang guni mereka cakap yang cakap ni kesan ini tak kira cakap yang cakap ni Kuhaba nuko kenyi nyiro, ame jitu kulinam si mengwa gijil status 74. Kai sinye nuko nak cebal lunch time. Cai muteo kuhaba talu kau kape me. So ame jii nyongku ni kamu ale automatic. Kuti kuito sigi nagil automatic. Yani lasima, yani jitu inyor chini gay. Status 74 ash number 2 Gigi raga insisten kau nua makikas cii jawab man. Mami jii naga kau nyu status 74 ash number 2 Mami teji naga kau nyu 40,000 cebal so light. Giko ni nige nyo akti kiti takenge kichungo ni nige Magikas chiyango takenge Mami jina kakonyo Mami oroni jita nika kakonyo Oroni jita nikikure ngom kikure finisen nekakonyo enyo finisen asante sana kakikonin 40,000 koboto 500 so inyorchinike 40,500 kongoi mising ngurujitake dakikayatake ngena konge dakika ni moja imebaki akotomo koit biik. Yes, ingen ile kamakotindo keleen kakimeche kityongan biik chebwane nguni ngoit keger ngoit ak 52 keger yoto kasirinyo kotominyo status 74 ash number 2 wapi wewe ngoroinye kokainyone iwege ak tiketit ake ketesun nakatenyoru 40 inyoru 80 iro kamwauna ngot status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 akochal kobit biik iwe amechito nakainyok tiket akenge inyok tiket nebo aeng tes tiket nebo aeng ketesun rapinik ta iker kii nemi mpesa nengungo ker kii nemi mpesa nengung inyorchike rapinik eng yu

Biasa ribu segi, ribu segi ke. Aku no takut cintok kabisa. Ne kanam ke api tu tabran, api tu nampak nama macam lejini nama mangguh ribu kyo bago kue. Kamu segi kabisa. Ayah, kau sedih niu. Kita setaing sogo ni status 74 number 7. Oh iya, we. Mami big soge tni anyun. Mami big doge tni kau lagi abi. Status 74 number 7. Tu mah dega sheng mood tu. Agung kuni dega sheng mood kecungan kau sedih niu. Cakap ngeting niu dega se jatung mood. Ame dega boleh se dega se jatung mood. Yang ni kaya kapesa. Agi tni tom kai kaya betul tak? Aku ni ame je I bagi jaga kuat. Angkut tni ni tom kai niu ni sogo ni tom kai hitam ni. Iko senggal aja kalau kau iya gitu. Ame je inam kau inam si mengungi. Tapi tindai siling sesam kau kacanga. Lagi ni buji muji bayi siling tip temamu. Jutu ungu ni status 74 ash number 7. Kijeng ni bikin yo araga. Cegi kau jenaka tu 25,000. Bicara jutu ungu ni araga.

0: Ay, uno cada que quiere con uno, cada que quiere con uno. Cambio me patica y le dije que tengo un mundo con coiso. Goite akfoti, engde goita ke dege shakartami. Gotkota imujita inyo, tago mite pora inda. Sike kuon in 25,000 lagi ningku ni kasere nyo. Ame jegi chepche bingku ni kebe ki tage korang nyo. Ame jegi be number 1, number 2, number 3, number 4. Ame jegi be number 4 le mite pota pota. Pota pota ni pona 6,000 na gachi bi goyen pota pota. Ame jo goita pota pota ai. Ini le pesa iko ju. Ame jebi goyen ke igachin pota pota. Mara goyi kinye no tok. Bonus ko 600. Kage tes bonus 600 kitungoni. Ago bonus jo tok maga tim bi chagajut. So goti jutu inyorjine ke bonus. Ago kita ke name jamau. Ginyo intike tita genge ame nyor bonus. Ko mara ke kunin rabine ke loga 50 shilling konom anan ko pokol. Ko agile jini weke soko ni yo si bonus. Bonus nije nge ko magati ger 600 ding si mengung. So kita name je goni. Ginyo tike tita genge ame ro 600 iwe gang ne boyen inyoru. Anan ko nebaso mok masire tike tise somo ga ame nyor 600 kan anan no to kita name jamau. Status 74 ash number 4. Ngoro jita neta ko ingen. Jengki ke boda boda. Ame chako papi ka pisa muka kwa saite. Ngoi tak 45 keker yoto mame chake ker jinsa. Istatu 74 ash namba ngapi. Iroka sene niu. Namba 4 bota bota bota bota. Yani bota bota ni gil rai siling temang muta siling sosom kwa changa. Ngo jita neta ko nyor chike bona se. Mami jina ko ingen. Mami jina ko ingen. Nangko tak enge. Iroma no. Iroma no mami ji. Maikas ji. Iroma chep chep itu. Yani nataka mchukue hii pesa kwa wingi. Ameche bonus kabisa unyor chike mata igirango tin 160 koro. Ameche gear bonus nyo. Ngoro jitane tae. Oroni jitane kikure Katarine. Katarine tae kabisa nagako ya tuwejik nyo. Engche pchepindo ni mibara kagi kwa jine nda 600 cheje kame jiende. Aku ke ni kitungan pota pota kalau munggu tarik tanya orang cakap pota pota. Anginnya ini mi awak ini ni. Orang ni jatuh negi kure ngam. Biwat jatuh negi kure biwat. Agi kau cakap negi awak siling mesti tak jadi ke kalau jenam tega we biwat. Kau koi mesing we biwat. Nen biwat kau magi biwat. Status 74 Asha. Number apa kau sini niu? Number 4, number 4, number 4, number 4, number 4. Ya tukul ya tu madega sheng mutu kasoni niu. Ya tu madega sheng mutu kuga kile cia ge tukul ni niu neng kun ki kacin. Jadi 600 bonus. Dega sheng mutu cangit agi kunin inya ge tukul ni niu sokoni. Namsi mengung status 74 as number 6 number 4 number 4. Kanya nama ngko si met sinda wek segi tunga nagere ola kuga kanya bi araga araga. Ya ni kaga kuyi bi grabi ni niu kabe sen cangin do. Cebu bunye tengkul limbain. Yes.
1: Jam ke?
0: Acam ke?
1: Nen mungkin lagi boh apa isi kalak jami pen taruh tu dia nebar eh boh ni kelang katye agam mungkin berita kan nebar ablek tan dah lagi boh. Ak sih lah yang kap songkok agni lian uti je nolong pak songkok kara ak TV kau tu berpak nemi je kena yo.
0: Aiyah gongko anyo.
1: Asante.
0: Kalau aktif bicok tu boleh cemita aku limpain. Jepkin naya. Itu cendera lagi jam kau tengah aku baca jepkin naya. Status 74 aja number 4 kau sedar tu. Yes. Rapiet tuli. Oleh benda tu apa rapiet ni? Nyeri usi siapa? Ya ni pakai mesin imesema ngocak pansa Arab serem. Ya aku kutuk mesin. Kau aku nyuruh cikai bikin bonus yang kulit kapi leh tak. Oro di jita negi kure Patrick lagi kau cik nyawa jajik 600. Jita negi kure Faith 600. Jita negi kure Kelvin 600. Dominic 600. Jita negi kure in Cherob 500. 600 not 5. Hey, kata telenen mia moja segalanya. Roh cutungku ni status 74 aja. Tuh madegi cek semua kesanin yuk. 2-3 minutes sejak ini. Iro, kau keger cinc sanjing ni kapi sembang ke nolat. Tosa wajan kamu cang rabi ni juga besar. Tosa tu cene. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4 kasarinu. Number 4. Status 74 ash number 4. Nyor cikai 160,000 kau bawa bonus cepat 600.

Toma 2 minutes jaga sini. Toma dega sekarang kagak dua kali nampang gapi nampak fokus sini nunggu timi aku tu mijo tu. Ayah mabah tu status 24 ash nampak tu raga raga hijab jebo. Status 24 ash nampak 4. Change kaya bota bota. Semua unale jini ngopi juga aku nyuci kaya bota bota. Nebo 160,000. Status 24 ash labat raga raga labat labat labat labat dua kali nampak ini.

Ayo aku sering nu iro, tu mencita kengke ini ke, tu mencita kengke orang aku agak mengeger tu ke, tu yang kau jadi jauh tangenke ini ke, aku keruwejin, kepe kita ke. Ayo yang kuroi ni, yang kuroi ni. Kongoi mesin kita negure Cornelius, kau keruwe Cornelius ingyo, kau kiko aja kini kau gay kebayi lebu sosom, so kongoi mesin Cornelius. Ongkepe ngun, ya kau number one. Ongkepe number one ngun, aku aja bi galak teman. Engdege jejo obitu ya ni bitu ni name jo obitu kabisa bitu ni nabesta status 24 ash number 1 ameje jitu kulinguno ina msimi kwile elibu somuk choko chechuk amulase mainyoru status 24 ash kagibe number 1 kasane nyo iro deke sekte sab jogangeti mamiji na kwaju tongo takenge ameje jitu nguno amauni ina ile iya kenge mbijo tok ngone tago ingen status 24 ash number 1 Kagiger wewe, kago kagiger kiko tu maiyo. Kago kai sanan. Orang ni tayga ini ke bandi kapas, bandi tayga ini kiwe. Status 74 asal nama orang kasi niu. Ayolah, mami jibana. Kapan nabi kau kenyang kuli? Gagah malah nama. Orang ni cipta neta naga kau ingin kago le, ame je lebih tato. Agi nai, kago ni berani dah ini pejo taki muzi inyor cikai. Iti lagu itu ke disek semua, yani inyoruin 9000. Iti le tiga disek semua. Ni serius tak? Tiga disek semua gijeng. Lagi ni muzi nyawa kageng kaget tunggan, kau gitu nyesu sam jago gijeng. Orang ni cipta agen naga kau nyonya, kigure nansi. Aku nansi kau kiko jeng nyawa jajik pon naswana. Jauh gile jiwa ke soko ningku ni, kau kaji 43 shilling. Yani jauh kau gile jin truth tena soko ni nunua. Orang ni Alice, orang ni Josephat. Tas tu ni kasi, uno tugas. Status 74 as kasiran new. Oye. Dah ke sekolah jagangit kasiran new. Ame je jaga tu kul negi mi tegong ngete kaki nama tetu tiat no tanpa katoro reta kalah sunet. Ame je inyo so koni. Ial itil tiket tak yang kita congan ini negi. Status 74 as number gapi. Number one. Suka ruk cebai lebut tato. Kya aku koni ngau suka ruk cebai lebut tato. Ya ni aku gil gil jita kabis. Angkut poyong ngi mama. Ya kan juga aku ngugil ya, kapsa suka pun suka ruk kilo moja. Kau memang aja bu. Lagi ni imagine suka muruk aku mohon kau kau suka ruk cebel butatu. Mau borotino? Status 74 ash number. Iroga seni niu. Dengan cek muda kau ngit. Number one. Status 74 ash number one. Number one. Ngan itu mau kau niu. Mici tu nito mau kau niu aku ingkun imagine. Mici tu nito mau kau niu mangan ala sayi tene. Yes, engkau kerja jauh mut jauh kau ngitung nangyu, kau jita nenyo nengku ni kau otomatik. Kalian kau naik kilo otomatik, kau last menyur. Otomatik, memang engkau rasa naik ni le last menyur. Kalau jita istilah last menyo, bayi je kita ke? Pas, inyoru. Status 74 ash, inyor jika 3000 nengku ni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Mami jin nenyo nengku ana. Dah kerja kau ngan cawangnya. Dakika ni nih membaki. Dakika ni nih membaki. Aku mami jin itu kau jawane. Ngoroinye mano. Status 74 ash number one. Ayah. Kamu mau nama saya? Irlo lebatu kau sendiri. Ya, aku kikir cinta ni mana? Kumai bujo, aku seling sesam kita imajin jaga mago ya. Tapi rabi ni kejam bujo mah. Tu madegesek atau anguan gitu? Amandang ni tak pasudio. Ma mandang ya manyo rabi ni. Ame jangan makan soal. Cita kul naga jusoko ni konyo chicken rabi ni. Status 74 ash number one. Eli buta tu ni aku. Ager itu naga konyo ku nonegure syatara. Ia mune syadi. Shadi nguno kwa otomatik nyorchin kaya akine nyo Rabi ni chikitu toilibu tatu Kwa nyo tikiti moja nguni shati Uruni Lois akine Ayewe Lois Ikago chachem Lois Angu takine kakule elibu tatu ni yangu Ako chukukima nwe Lois amuga inyo Toma 3 minutes kato ninyo Toma 3 minutes Istatu 74 ash number gabi Number one. Jitu kul namsi metagile. Number one nilibuta tu kaje joke. Status 74 ash number one.

Inginnya agak tukul nego seta imeja hilbu tatu inyo statu 74 asin nembon kikure na isi kelserem kuite sana ne kamili otu ito si agrabi ini kuku ing tiki tisek cegetil ingi tu yebe tutap karun TBT tazde kikure na isi kelserem iska maga ini otu ito si kubata josi kumalo ing tetuti notong neba imun akta jefrem seregonya mimi ni menda.

Aku producer aku ngau. Nesa jengal le producer aku ngau. Ana le ngau butin dete. Aye sampai sana angin nolaga yang cuen kabisa manggo macam tak kecik aku nin enyone. En we tukul ole mi tete mudu sen. Agi nagi cungani le kama kawaida. Bar yang negi tak cik gitar cini saya tamana.

eyazi kuba kuthi le radio iphewe haki yakhe milele na milele. Age makele amen. Gule jitele kakwe nam kutsu kwa yad mape mo fire. Gule ke wajiki chop tano ra indio. Aku mau kau tina wayat, tidak gitu kan? Aku mau kau tina wayat gitu.

0: pole sana. So kukoko ine kwa imutu kubaiti yote ndeka anjoko gerige ituan?
1: Kabisa kabisa kabisa nekuro kwa ngote kukuto lile na anaku kunyula wane enore na mbongi mai ya nika rusa ikumi nika kumi
0: oka ikili kakutere kasertabi ne genyita genge
1: ii
0: ane kinko kinki mutuun kibaiti yonda nituan tosko kinki kibaiti yonda nituan kwe elebunu
1: Eke manugali nga challenge chi enu yangu chi mwone baku mwa chi mwone ayo kifea unyu which is mong
0: lakini ine kime nkene nende tisi na epinapsi kiki mutu ngitio
1: kiki mutu ngitio ne
0: so ine inga mwatu tuku kibuati ile nana kwa kewe kwa lakwe te enore na mwagu ye
1: nata na ina kwa atole anako kwege enore na manai
0: kila kitu
1: ibe vikyo wale
0: ehe
1: Iye bakponi kabisa. Kamu ngoleng karatas tuul di kolapa na to gerge kita ke tulut. Ile rore to banda kung gitcho.
0: Koka gerge itu kuk tukul.
1: Kagerge itu kuk tukul.
0: Kurang ngecer kabisa. Ane bi gak kuk itu lele ne. Gugir.
1: Bi gak kuk itu tapi nego gugir gugir ne guno ane to. Kuk
0: Ore desi gas kidote de bomasha de gaso ke shon koni gitu gile ide anako gibe ko la ko te nore ne mo guye
1: enne
0: dwe si gas kidote de bomasha bige
1: he
0: ko go bi si gas de sara
1: e bongo
0: ya haya e go si go kije story no te de bai de ma badon e ma gata go ko si ga bada ga de go le de ma ge le go si ne ma edwe ma ga le ji ne dos bi de go go jare te de Itu tak kelihatan kan jual aku yang kungenor ya, tak ada megu ya. Anyway, polis ada ni mami ya ni, kau betul tak ambil aku nanti. Mesti habis. Ya ni, gina tu nengah syarikat ada gol lepaga gaya ni, kau kira gaya? Kira lagi tu kau kira gaya? Ye, baru update kan?
2: Ngan Siri
3: netonga gaya imuachinichi.
2: Siri netonga imuachinichi.
3: Siri ne tomagai imwachini chi
0: yes Siri no the tomagai imwachini chi tunga berte no the conference so agula mama na ide andaka kiwe kwa la kwete no the no the moguye wala zbi ter gomye kijana konyo go si nakjo roro chiki chiki bagi ne kijana lakini ide ye agoro bi ne ter gabe sabara Anyway, chutunga berita na tarabu lomba conference asa kubiti mwajiri wa ngalioni atatu lomba conference 020-794-312 Wagiro na tuwa mwagenyo urchike chita na tuwa mwagenyo urchita na tarika kwa 175,000 PA system Yes, chile star 274-ash agi tiyam note number 5 Goturi nyurchike, bichako nyurchike po nasubiganisha ilegeti ya magi geti ya kigeti tergeleji ni congratulations Kwa kaya chile star 274-ash agi tiyam number 5 gorobo isi kanku mwenga na kiyo ujuta na Jaman baru baru tahu dia ni ada.
4: Banso langat. Waswahili walinena ya kwamba usiaje mbachao kwa mswala upitao. Yani. Yani karke ya surait. Karke ya lewe ndito. Aye, cing korang.
0: Aku ikan utik semang. Aku ikan utik semang.
4: Aku tolerar itu. Aku ikan utik tu kuli. Ibu, aku nyong kau cing korang. Aku laki ibu si, ibu si dos nata. Aku ibu si tak kita nana nying kenyata yang kanu aku. Ibu, aku ni bantu.
0: Eh.
4: Kau macam terang korang jatuh matu nana lenji. Ibu ane gigi cengung kita nana niu. Ibu.
0: Kau lagi.
4: Aku nak korang ni cengung kita bersih mus.
0: Eh. Eh, kibir juga cerita aku lihat ada tu ani cengwa.
4: Pasien nak bayar taksi, mana bapak kuat dan negi cengir kita nak anda neton. Konyong kau kau bayar cion. After konyong kau torat kau kabin nalej. Kau kau mana pasien? Nak bayar aku ceng, aku kau nyuwa. Kena kiri aku pun kita nak ada ni yang kau nyuwa. Aku dah lakukan itu ni bapak terlihat. Aku bagi kete korong.
5: Koros bosi store nona pole pole kwani ngatebe ngijana ndane kolenje ngame mugolele ne
0: eh ino nesko chine kaso mote ka sit kitu agine mile ni legotin do shida ko kitu ge ne kibit kitu gere gate kitu
5: tangi atanye so ga boim ga man gere ya jo gur che bore atanye o tangi na gele gi gure nge ne a kida ne gi tengi la kwana no santo Gamonas can get a little and nothing in one of my requirement of go on a go van. Gamon doesn't mind that. Got the donor to go get a kitchen at Akitana and the mommy. Get in my boy, young my boy, just with vans to get there again.
0: Uncle missing a Sadassana. Uncle missing not regulated Maureen, eh? Lakini ni mungu na lamu na nne suko bwa tpige na ore tena tena ya ni mugi bwa tena na ore na tena kara rangi le ina kwa kwa berudo tu sina pogo iti ni chita na kaka na kaka kerekei tangu la kwa ni kijana muna suko bwa tpige uongo na tena kaya iti mising kwa miten kijana na kwa la miten kwa mnye ya ni poisi wote kama kijana tena kwa kerekei ni kijana sura kwa kerekei na kaka kerekei kai ni miten kwa mnye kwa shindo suko pig ya ni mnye kerekei tangu la kwa ni kijana kita tu sima kwa berudo tage. Jadi kamu kira gua jauh, anak gua nama. Eh, apa? Eh,
4: itu apa?
0: Aku mizen kau mien.
4: Kalau kau
0: begitu, ayah ni tuang dengan jauh saya.
4: Kita kalau
0: Amasi tewe kwa chose, amasi tewe tete nyangu ni barani dogo sawa liani tuongo nuget kabisa. Wote yepu yangu kanga.
5: Tansu.
0: Ee.
5: Kana gisi ana ni gisi ana ana ni jingo sisto.
0: Kana gimi glass five.
5: Gimi glass five.
0: Ee. Aki kiri lena ndugu kwa kwa yeti sabo ni kanya kwa somo kasi tena ni.
5: Kana gani tage gas?
0: Kana gani tage gas ngori la kwenye. Kani yisiko yangu, lakini kani tage yangu kwa yeti ni kichana nda ni.
5: Aya,
0: awak ni nak cerita
5: no,
0: nak
5: aku jangan aku naik lagi di tua tu, nak aku ikut semua ni. Ikan aku itu nene. Ikan ni. Aman no, lekaman no, nene. Jengkok buat tu tiga tu buat lekuan ni, kalau itu fansu. Aman tu tu lekuan, tapi lekaman no. Macam ni lekuan nene ni. Aku bagai no, babi no, no fansu. Kalau ni kerja itu.
0: Tindak lagu galak.
5: Mana ni barang lekuan?
0: Tindak lagu galak.
5: Mana ni kita cerita no, no fansu.
0: Tindo lagu galak, kalau tindo lagu galak ceter. Agi no neta deh. Kau mati jauh,
5: kau tindo lagu galak. Kau tak kau mikau buat tu tiga kuani, kau dia tu fansu. Nada ringau buat tu tiga kuani, kau naik lagi kuani lagu ni. Lagi ni. Lagi ni macam mana? Lagi mana? Si lagu yang tak Nampak mana ni kebaikan,
0: dan orang lagi cengat dengan cerita itu, kongkong fansu. Kongkong missing asal sana. Mami tidak lagi mama dah minat untuk kuli nanyu nanti lakukan. Kalau kita kuki res kui kuli cerita thora tu ani cengang kebaikan, kau mesti bang kebaikan. Anjung kerja itu tak lakukan. Agus, ini nego kau cerita no, nego anjung kau ega asih. Ini nego kau kibak creative class 5. Alih itu mitten class 7 nego dia on, nego tu kau kui. Kau nego kau kui cerita nego kau kui. Ini nego mitten kau ega asih. So mele no tilu kaki ya aku baga munes ino nuko cita no. Anyway, cipta apa kau kau?
5: Panto camge.
0: Ah, bye bye, good missing.
5: Amai gue inge, bicon. Kita tunggu kau asil aku cita ke ni je. Kau nyopu anda macam kau kau cerita kau kure engkau ni nung nanyi nanti batai tanya lagi ni. So orang itu bapa jangan nak mungkin nak lakukan anu kau gecer mungkin kau bawa isi bukunya kau. Amai gini ni orang itu. Nana mau. Oh tu ni yang mau, bicon. Nengwang lakukan.
0: Ungu bisi kasi sana chipta magova. Lakini nisikia kasi lekole kashongo ni nagi ne kuanda kule kule kule jana kule nagi ne kuanda. Leo wanga tanga rika ita kipi mo nige njana kada kugurenga. Kalu wanga tanga rika itwa. Suud kuanda agi ne kushongo ni kalu wanga tanga rika it. Jika yeye lomba kipi leo?
6: Hey, hange na ni pansi langa.
0: Kabiru le tunene dana na neo.
6: Ungu mali mo njambo ya kipi leo njoo. Lagate rito, lingewa regege bako lete lagate rito basa.
0: Ehe.
6: Amaje gitio, mi tienda le bora, latino tienda le sire tu. Kogisi lakwa ngu enyo, no tienda le kesi chingu gen kesi chingu gen matin. Ama ngu le ga kesi ko gen jana. Ama ko tesa weri gitio. Ko tesa lakwa ni ngu yi.
0: Go get, ndaki kiri ni mkuu tare nao tene positivi kutuot kele da Dominic Sele
7: Arab langa
0: iyo
7: na iyo waru ome ala amukta ande tiwe ala ware manni tajwa bohanda warab langa kange katajambi ke kange suri nima mama nona ya ni katuru taga ze Abuasa kamu aja itu, kami ni agak mahu aja ni aja itu, lagi ni, one amaja ini, aku untuk begin nanyu kau mana tu, eri kita semua mungkin je le, aja mure ni mavi lebaran itu, kunur or mure no. Kau mara gini ya, tu, era apa kuanya, no, kau mara gini, dia anggap bagai dia demi nabi noga diri tadi jangan ada ni. Mara itu ngatak ni. Itana kami tiba gundeh, lekai apa kahagi hoon kau si internet nyuni, ingkaya kau niya kau. Abi nyokar, mara kaya kau kau kahai niya tenyu, kusoyer kaya kau nuti tu guli nyai, kene nyai mana tu arab lah, kalau ngah magi setap kara, mara kiki re pohonan gule, amai kau sere lakuan ini demi, awak aku aja nada nyuni, kau mai kah amuni dan nyu nyu.
0: Orang sih makan ada kali ada Dominic Sele mana lekas juta ada Dominic Sele nanti. Kau leh ini muz kogi kau lekas mesin. Lagi ni sekali asal kerja itu kau nuntuk tu kau. Kali asal kerja itu kau nuntuk tu kau. Anak tuh sih kau anda lagi kau jen kau ini ane. Wei sih lencong kedua.
8: Ada apa langat kamu nandu?
0: Ah, apa yang kau missing?
8: Aiyeh. Oh, tinggal arah dengan negara yang kau nuntuk. Kerja nak juga, kau nuti kalah semua kerja itu tinggal satu. Aku
0: kerja ni.
8: Aku jualan mana urut. Nen yang sini, kau kau boleh cerita nu. Kita pergi sekolah, dia boleh tinggal bandar, tinggal tu yang siapa yang terus ni cerita ini sila cerita nu. Nen dia boleh kau boleh share juga nu. Nama yang lain ni siapa cerita nu mungkin. Mungkin boleh cerita. Kau tinggal bandar, tinggal tu tu lihat. Ma, kau nuti nama aku. Kau nuti magelai. Magilamu mama aku juga kawan lagi nengong. Kau ni tu ulkar ke? Jadi tu aku mama tu cai ingoi mukara mizak. Tapi miga buat tu kita nak jalan. Nanti stay nanti miga buat tu. Oh kerja abiga? Namu kerja abiga? Nanti apa ni? Bagi nyuraga nanti aku kerja nanti. Aku marah kulu. Tapi ni aku rasa bahaya. Tapi kalau tu miga pun jangan kau buat jalan. Itu yang kami ya. Aku mati tu ini kini ni. Kesta buat jalan kita orang kaya buat jalan. Agi nak jil, kerja law, kau kerja api. So ni agi apa tu? Nyurno kerja ini. Mami ni anak kerja nolta. Agak so tu je lagi lianan. Orang tu sebuker kau ini tu canggu. Tak cuit tak ramah kerja. Tak langat tu nampi. Kau tu tu cumi cumi mahu aje ini. Cita mula tu siapa? Dah cakap.
0: Kau ke bisnes?
8: Cita cakap dog. Agak ini lup kema.
0: Kau ke bisnes? Hasil sara. Alright. Lagi negara kau tu kau lagi dekat kau anda kau kisah kau negara lelu. Kau kata kerja itu. Ya kalau bukan lagi mien mana? Rosalid.
9: Sanhu.
0: Eh.
9: Oh, ya mungkin agak ramai.
0: Amitin, John juga ikas ngalai juga.
9: Ya, agak seorang agak sih naik boros. Mai boleh tahu beti nuan nusun boleh desa.
0: Eh, boleh ni, boleh di sana.
9: Eh, awak lagi nyusun ni apa? Mereka Sanhu, ni kan.
0: kele miten netindo kainet neu nanyunet ako tindo sura neu nanyunet
7: lakini kit netoreti kityo nebetien biik ko oret ofansu ngunon kijana koi kityo mama non akine kininyokokonakin kokerkeit kainutik ak nebo kiboitiondenyin kowek kityo kabwatutik kolya kobwat kijanandenyin ndabu makele any kimiten ndabu makele kitakobwote kenyisiek aeng ile ndakibwote chito imani fansu koki kin kityo kokakonyokowek is kityo kiboitiot akokerkeit kainutik koweki mama inin akilit kokerkeit
0: anyway Lekale kanyokok choronok kora ak choronok chikibo kijanandenyin akine le chito neo ndoni kanyokok choronok ak lagok chemengeche
7: ara kienoi tosoto vanto lekawakane kienoi tosi tiano biik chengenon en Nakuru ini chekokoi
0: kienoi kokabisik nadar ile ine kos basi lapol chora eye lagat efin leise
10: weri langat
0: eye
10: Amai, who are you going to get?
0: You must go get it this way.
10: Get it, yeah, no. You're going to go get it anyway.
0: Hey.
10: Come on, David. Let's go to the old man with the mind. I'm never going to get it. Come on, anyway.
0: Mm-hmm.
10: I hear my boy. I'm going to get it.
0: Regina and Gembo. Snuggy Tanya get in his story, Norton. Regina and Gembo.
11: Panso.
0: Karibu sana Regina. Yani, kalian lega nyo gergei tabiosi ka kijana na degi nye, ka gergei surait, ka gergei chorono, chorono chiki chigat ko kanyo kuk chorono, agi nele jita no ondo de kanyo kuk choro etab, lo kemi geje.
11: Uwara isu gogoro tigine, mara wana nyuan, mara wana boi boi baga ito ne lagwan.
0: Ungo bisig. Sana tak lari cerita lepas kembo. Ni kita jadi story doctor. Anyway, bokong kita jadi macam ni. Kalau kamu agaknya kalau lawat cuma kejar ada duit, kalau lawat ini bermana ni. Kalau kita buat kiri kita lesi, anak kita mutu ada orang doctor mahu itu si. Aje, canggung aku tu kembali.
12: Ngan Siri.
3: Siri netomagai imuachinichi.
2: Siri netomagai imuachinichi.
3: Siri netomagai imuachinichi.
0: Yes, Siri not netomagai imuachinichi. Jomo get up jidio adetan eh. Asuka bita. Tanya ke get history adetan. Tanya ke get history adetan. Gagar tabi kechanga. Bisa ka bisa. Ino lampa conference eh.

Taitas, Frida, Alvin, Walter, Clement, Jafet, Akasintia, father-in-law, Nebaneli, Masi, Aksharon. Kwabagat, Pamarishak, Machogorone, Kesere, Tuitos, Chorono, Actilianu, Tekila, Enga, Mogo, Shek, Tebesuete, Tetate, Rambe, Engetariki, Tanguana, Tablo, Kenyini, Kasi, Tabanguan, Enga, Mogo, Shek, Sai, Sisit, Nebabete. Kini mubortan yang kasih tamu tengkap kateto setol mo cari agak gonor yang betut noten baju mamosa. Empesa nama nama tarik tete ko 0717-882-617 0717-882-617 Muntia mesing agoba meni. Contoh kesan ini ko kabarasa sekarang meh cakai tuai jingu tok pas studio neka ko ite jisai tamanoko yang nebakos kaleng. Aku bata dengan seksa samu aktif sahaja. Kau waktu kau cakap itu angin kesin dah agri dengan kesatuan ini kos kau bicara kacau bahawa guna gimnatet mesti missing kau niyo.

Star 442 Nash. Star 442 Nash. Oda de Star 442 Nash. Tage tinye big kanyori chito nga kwa 80,000. Sedi Langat. Number ingo 628. Akita na taneguren Joshua Soy. Number 124. Kwa kwa 80,000. To amache bi goeng. Amache bi goeng kibe jaga 80,000. Star 441 Ash.